0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, teman Pro 2, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak. Satu informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dari bola, info dunia bola, seperti diberitakan, FIFA resmi membuka proses disipliner terhadap 3 wakil Argentina atas dugaan penyerangan terhadap yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Keputusan itu diumumkan setelah penyelidikan selama sepekan terhadap insiden yang terjadi di MetLife Stadium New Jersey. Leandro Paredes, Nahuel Molina, dan asisten pelatih Roberto Ayala menjadi pihak yang menghadapi tuduhan paling serius. Mereka diduga terlibat bentrokan dengan pemain Spanyol setelah pertandingan berakhir. Selain itu, FIFA juga membuka sejumlah proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan beberapa pertandingan Argentina sepanjang turnamen. Sementara itu, teman Pro 2, Thiago Almada dari Argentina dan gelandang Spanyol Gavi juga dikenai proses disipliner. Keduanya diduga melakukan tindakan yang dianggap tidak sportif selama insiden tersebut. Di sisi lain, teman Pro 2, FIFA juga menyebut proses disipliner terhadap Paredes, Molina, dan Ayala berkaitan dengan dugaan penyerangan terhadap Gavi, Rodri, dan Dani Olmo. Ketiga nama itu kini berpeluang menerima hukuman berat apabila terbukti bersalah. Dalam pernyataan resminya, FIFA menjelaskan seluruh pihak yang diperiksa telah diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan. Selain itu, Komite Disiplin FIFA akan menentukan keputusan akhir sesuai prosedur yang berlaku. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain untuk menyemangati suasana pagi kita. Tetap bersama kami, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kamu. Info dari dunia bola, Timnas Indonesia masih memusatkan perhatian pada perjuangan di Piala AFF 2026 sebelum beralih ke agenda internasional berikutnya. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan fokus utama saat ini dalam menyelesaikan turnamen dengan hasil yang terbaik. Pembahasan mengenai kemungkinan menghadiri lawan kelas dunia untuk laga uji coba belum menjadi prioritas. Erick Thohir ingin seluruh elemen tim memberikan ruang adaptasi kepada pelatih John Herrmann yang belum lama menangani skuad Garuda. Timnas Indonesia juga akan menjalani FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Piala AFF berakhir. Agenda tersebut berlangsung pada periode FIFA Midday sehingga persiapan tim harus dilakukan secara bertahap. Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia belum memikirkan agenda uji coba melawan tim besar dunia. Menurutnya, perhatian saat ini diarahkan kepada Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Argentina dalam laga persahabatan pada tahun 2023. Pada musim tahun panas ini, Jakarta juga akan menjadi lokasi pertandingan pramusim antara Chelsea dan AC Milan dalam Indonesia Super Cup 2026. Erick Thohir juga menceritakan pengalaman John Herrmann saat merasakan lalu lintas Jakarta. Pelatih asal Kanada itu dikabarkan sempat terkejut ketika perjalanan menuju Bogor memakan waktu sekitar 1,5 jam. Proses penyesuaian itu juga kini masih penting agar Herrmann semakin memahami lokasi Indonesia. Adaptasi di luar lapangan diharapkan berjalan seiring pembentukan Timnas Indonesia. Dan Erick Thohir juga menceritakan di sisi lain, Erick Thohir juga turut menjelaskan keputusan Herrmann yang sempat berada di tribun saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Pelatih berusia 50 tahun itu kembali di bangku cadangan setelah babak pertama berakhir. PSSI memberikan keleluasaan kepada Herrmann untuk menentukan metode terbaik dalam melakukan pengamatan pertandingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses membangun Timnas Indonesia agar mampu memenuhi target pada Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026.

0: nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik

bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh radio resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

0: Om Laprek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Dengan aku Salsa di sini. Wow, tanggal 30 di penghujung Juli ya, hari ini di hari Kamis bersama Salsa tentunya teman Pro 2. Satu persatu. Tadi tuh ya dalam perjalanan aku menyaksikan ya pepohonan di sepanjang, gak di sepanjang jalan juga sih, menuju Masjid Jami ya, di depan itu pohon-pohon lagi pada dipotong-potongin teman Pradua. Sebenarnya kadang ya agak sedih karena kalau cuaca panas ya teman Pradua, itu kan nyengat banget ya di jalan, apalagi terbantu banget ya, apalagi kalau jalannya itu kita lagi berhenti di lampu merah terus gersang, OMG. Tapi ya itu dia teman Pradua, mungkin kalau pohonnya udah lebat banget ya takut di kondisi kayak hujan atau badai ya kan. Jadi ya ada ranting-ranting yang apalah patah ya teman Pradua, atau tumbang ya, itu bagus juga sih kalau dipotong. Ya secuil kesedihan tipis-tipis ya kalau udah pohon ditebang gitu, bukan ditebang sih, dirapiin aja mungkin ya, karena ada kayak sisa-sisa bayangan yang nggak menutupi gitu loh teman Pradua, ngerti kan maksudku. Dan ya aku suka banget kalau emang di sepanjang jalan itu pohonnya ya rindang, terus ya nggak bikin panas juga. Ini khusus buat pengendara motor ya tentunya teman Pradua. Oke, sampai jam 3 siang di santai siang hari ini teman Pradua bakalan Salsa temani kamu di 92,6 FM.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

aku tuh selalu suka ya sama aksi menanam pohon teman Produa. Kayak apa ya, di balik kegiatan yang mungkin seru-seruan ya kan, tapi ini tuh berdampak banget ya untuk beberapa tahun ke depan tentunya. Nah, contohnya kayak penyanyi Kakak Sleng yang turut memeriahkan Festival Mangrove Jawa Timur yang ke-10 digelar di Pantai Panduri ya, Desa Tasikrajo, Kecamatan Jenu, teman Pradua. Dan dalam kegiatan ini ya, dia ini gak cuma tampil menyanyi aja, tapi juga ikut menanam pohon mangrove bersama Gubernur Jawa Timur.

Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan gitu ya, teman beradua, boleh banget kamu tuh ikut aja. Walaupun aku gak ngerti kak, nanti gimana-gimana gitu ya, apalagi yang newbie juga. Tapi tenang aja, biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang kayak nanam pohon ini ya, teman beradua, kayak kakak Sleng aja dia bilang dia seneng banget ya. Jadi selain jalan-jalan, dia itu juga banyak ketemu orang yang ngasih tahu tentang edukasi menanam, tentang mangrove juga, terus tentang lingkungan dan bencana. Kalau kita tuh gak sayang sama lingkungan, jadi ada ilmu baru tentunya atau sharing baru yang membuka pikiran kita ya. Kalau ikut kegiatan-kegiatan gitu, gak harus mungkin ya datang ya. Mungkin ada juga kegiatan online yang seminar-seminar tentang peduli lingkungan ya kan, teman-teman berdua, atau ikut bergabung di komunitas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangannya panjang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

dulu ya waktu kecil teman perdua sering banget dengerin kata-kata hayo hati-hati kalau di bawah pohon yang lebat gitu ya kan, terutama kayak pohon beringin karena katanya penuh dengan mistis. Tapi apa iya teman perdua? Ya waktu kecil kita percaya-percaya aja lagi karena ya aku tuh waktu kecil ya pernah pergi ngaji dan memang lokasinya di situ dekat sama pohon beringin. Besar pula ya teman perdua, diduga sudah berapa tahun ya itu kalau kira-kira ya. Soalnya emang lebat banget dan kalau pohon beringin itu memang selebat itu ya dan kokoh banget teman perdua. Jadi kalau misalnya musim hujan gitu itu emang nampak rada-rada angker ya bisa dilihat. Tapi sebenarnya sekarang kalau kita lihat enggak juga. Dan ada pesan mungkin ya dibalik kenapa ya pohon-pohon itu dimaksudkan dengan hal-hal mistis. Dan kalau pohon udah besar ya kan terus rimbun, rindang juga ya otomatis memang rada gelap ya. Tapi teman perdua itu sebenarnya ya siasat leluhur di masa lalu enggak sih sebagai alat kontrol sosial juga buat lindungi kelestarian lingkungan. Gak kebayang juga ya kalau usil-usil suka nebangin pohon karena pohon yang udah mengakar kuat itu kan punya manfaat ya teman perdua, kayak mencegah erosi dan menyerap air tanah. Jadi mitos-mitos kayak gitu tuh memang mungkin sengaja juga dibuat biar pohon ini gak ditebang sembarangan ya teman perdua.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

suka sedih sih teman Pradua kalau ngelihat ya di sosial media ada pohon yang umurnya itu udah ratusan tahun juga terus ditebang, dan penampakan ditebang itu ketika ditebang dengan brutal gitu ya, keluar air yang ya ampun, itu kan menjaga tanah banget ya. Jadi kalau mungkin, bukan mungkin lagi sih, memang akan terjadi longsor kalau pohon-pohon yang kayak gini tuh ditebang ya. Karena kan kalaupun hujan, airnya tidak terserap, dan air-air yang ada itu ya terjadi erosi ya teman Pradua yang di tanah. Tapi ini disayangkan banget sih teman Pradua. Ada juga peristiwa di mana pohon randu alas yang ukurannya raksasa banget ya di Desa Segaran Delanggu Klaten yang diperkirakan usianya itu udah 300 tahunan. Bayangin 3 abad terus ditebang. Tapi ada juga alasan kenapa ditebang pohon-pohon yang sudah ratusan tahun ini ya teman Pradua, karena struktur pohon yang setinggi puluhan meter ini dipangkas karena memang ukurannya terlalu masif di dekat area pemukiman yang mulai membahayakan keselamatan warga, dan penebangannya ini membutuhkan keahlian khusus memanjat tali tradisional ya, bukan yang mungkin pakai teknologi ya, karena saking besarnya diameter batang pohon yang udah ratusan tahun ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Oh, kayaknya Gen Z ya nggak butuh lebih dari sekedar teh hijau ya, tapi ada yang lebih dari itu, teman Pro2. Di tengah rutinitas yang padat ya, kita-kita ini yang sok sibuk dan tingginya paparan teknologi ya, jadi semakin banyak juga Gen Z yang mulai menjadikan ruang hijau sebagai kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi ya memang kita lagi butuh yang hijau-hijau ya, teman Pro2. Serang ku cari yang jadi pencetusnya. Bisa dibilang kita-kita ini generasi Z ya, Gen Z dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital. Lebih dari 90% ya dari kita-kita ini punya gawai handphone enggak tuh. Bahkan enggak sedikit juga yang menghabiskan waktu sampai 9 jam sehari menatap layar. Aduh, jaga-jaga mata deh ya, teman Pro2. Tentu aja ada dampaknya ya, teman Pro2, di mana kondisi ini punya dampak pada tingkat kecemasan Gen Z. Makanya ya, sering banget kita dengerin anxiety itu. Dan tercatat paling tinggi loh dibanding generasi yang sebelumnya, dengan rata-rata skor kecemasan yang mendekati ambang batas gangguan kecemasan

makanya dari itu ya teman Pradua, sekarang itu tren kayak olahraga ya, berkelana ke gunung-gunung, apa itu, mencari sesuatu enggak healing ya. Sekarang Gen Z itu healingnya kayak keren juga sih. Terus ya salah satunya juga grounding teman Pradua ya, di hamparan hijau-hijau rerumputan ya, itu tuh bisa

Ya, untuk duduk-duduk, untuk santai-santai, untuk meromantisasi kehidupan. Dan tentu aja bagi anak muda, manfaat ruang hijau itu memang terasa lebih besar, teman berdua. Jadi anak-anak muda ini kan cenderung memanfaatkan taman atau ruang terbuka untuk berkumpul dengan teman, berolahraga, atau cuma sekedar jalan santai aja sambil nyari jajan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: mau pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau barang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Tadi kita udah bahas grounding ya, teman para dua, Gen Z butuh banget ya ruang terbuka hijau untuk apa ya? Ya untuk santai-santai, ya untuk relaksasi dan jauh sebentar dari yang namanya gawai.

Oke, dari ruang terbuka hijau sekarang kita ke lapangan hijau ya, yang baru-baru ini sedang hangat teman Pradua. Ya gimana enggak katanya ya, Presiden FIFA Infantino buka suara tentang rencana penjualan saham Piala Dunia. Jadi si Presiden FIFA Gianni Infantino ini ya, beliau punya rencana penjualan dari saham ini, sebagian saham komersial Piala Dunia ya, masih berupa usulan sebenarnya. Tapi skema ini tidak bersifat mengikat bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki tahap konsultasi. Ya, ibaratnya masih pamer tipis-tipis ya terbukaannya. Dan FIFA ini menyatakan kalau seluruh proses pembahasan akan berlangsung secara demokratis dengan keputusan berada pada anggota federasi. Sebelumnya FIFA ini ngumumin ya peluang bagi investor swasta ya punya sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema baru. Dalam konsep ini Infantino juga disebut menjalankan peran menyerupai komisaris pada struktur proyek baru. Dari pengumuman itu ternyata memicu penolakan sejumlah federasi sepak bola nasional teman Pro 2, termasuk Inggris, Prancis, juga Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang mana informasi ini dilaporkan Harian Olahraga Spanyol Mundo Deportivo ya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini juga kemudian menjelaskan proposal ini maksud sebagai respons atas berbagai kritik yang bermunculan. Dan sebenarnya skema ini punya tujuan untuk memperluas manfaat ekonomi sepak bola kepada federasi dengan keterbatasan sumber daya. Wah, gimana kelanjutannya? Kita tunggu aja ya, teman-teman.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: selamat siang teman Pro 2 di jam 2 siang masih bersama Salsa
1: yang bertahan.
0: Dan maulah daur hidup teman Pro 2 ya, masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 3 masih terus aku temani ya. Dan di playlist selanjutnya ya, dan beberapa playlist selanjutnya aku mau spill sedikit.
1: Selamat.
0: Ada Sal Priadi teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa. Tentunya lagu ini penuh pengharapan ya. Ada aku JJ, lihat kebunku.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman terbaik.

0: Music Indonesia.
1: Sir, I'm a bit nervous about being here today.
2: Wow, teman Pro 2, ternyata panas di Eropa ini sudah di level merah ya. Ini tuh udah warning banget kan ya. Sementara di Spanyol, IMED, Badan Meteorologi Spanyol, sudah mengeluarkan peringatan merah yang artinya bahaya luar biasa, teman Pro 2. Sejak hari Kamis 23 Juli ya, jadi IMED ini memperkirakan kalau suhu mencapai 44 derajat Celcius di Murcia, suhu juga diperkirakan mencapai 42 derajat Celcius di Albacete, Valencia, dan Alicante. Dan peringatan oranye dan kuning juga tersebar di sebagian besar wilayah timur dan tengah Spanyol, dengan suhu yang diperkirakan berada di kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Peringatan badai juga sudah dikeluarkan. Dan ini juga beresiko kebakaran hutan tetap sangat tinggi atau ekstrim di sebagian besar daratan Spanyol dan Kepulauan Balearic. Kepulauan Balearic ya teman berdua. Anyway, dari Spanyol kita ke Prancis. Di Prancis cuaca juga telah mendingin ya dari gelombang panas sebelumnya, dengan sebagian besar wilayah mengalami suhu tinggi 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan tren ini akan berlanjut sampai minggu depan setelah periode pendinginan singkat selama akhir pekan. Walaupun gak se-ekstrim Spanyol suhunya, tapi Meteo France memperingatkan resiko kebakaran hutan yang tinggi di sekitar pantai Mediterania dan Korsika, juga di barat daya dan barat negara. Kemudian ada Portugal, teman Pro 2, yang harus siap menghadapi suhu maksimum sampai 40 derajat Celcius bagian besar. Dan suhu akan tetap berada di pertengahan 20 derajat Celcius, terutama di pantai ya. Dan tidak ada peringatan cuaca yang berlaku. Lanjut lagi teman Pro 2, ada Italia. Nah, Italia ini ya, dua kota saat ini punya peringatan cuaca merah, termasuk Cagliari dan Palermo, dengan suhu maksimum yang diprediksi sampai 30 derajat Celcius. Kalau mau jalan-jalan ke Eropa kayaknya harus lihat-lihat juga cuaca ya teman berdua, karena mempengaruhi kita juga kayak mau liburan ya kan. Di Italia tadi juga udah aku sebutin, kemudian di Yunani juga, ada Kroasia juga teman berdua, yang ya harus dicek-cek juga cuaca dan bagaimana kondisi pengaruhnya semuanya yang ada di negara tujuan kamu teman berdua.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mawardah yang cinta, aku bisa apa menutup kebersamaan kita teman berdua di edisi santai siang hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan Salsa. Dan tenang aja teman berdua, setelah aku akan ada Ami yang mengisi ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

92,6 Prodo FM RRPN Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodo 2. Aduh senang kali aku Amidali ya, nemenin kamu di hari ini, hari Kamis yang manis ya kan. Akhir bulan teman Prodo 2, tanggal 30 Juli 2026. Besok ya tanggal 31, masih ada 1 hari lagi. Sabar ya, menjelang tanggal 1 teman Prodo 2 ya. Oke, pokoknya aku doakan lah semoga kamu sehat-sehat terus sambil ditemani sama lagu-lagu dari playlistnya Prodo RRPN Aceh, teman terbaik kamu.

Okay, maaf aku gak romantis ya, kayak kata si Deabdil, teman berdua. Kalau kamu disuruh memilih nih ya, antara dua, satu gak romantis, gak kasih surprise lah ya kan, jarang kasih kado segala macam gitu, teman berdua. Tapi misalnya nih, udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu, dia tanya, ih kok udah agak kerusan gitu. Satu lagi, dia suka kasih coklat, dia suka kasih apa kayak coklat bunga gitu ya kan, tapi dia nggak pernah merhatiin misalnya apakah kamu udah mulai kurus atau kamu sakit gitu. Kira-kira kamu pilih mana ya, tahun berdua?

2022 ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini sesaat lagi ya, kita akan punya ajang OSI, obrolan santai seru Islami teman berdua ya. Dan siapa sih yang jadi bintang tamunya, narasumbernya, topiknya nanti ya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Ya, apa kabarnya sore ini? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman Pradua, ya, seperti janji ku tadi di pukul 16 ini kita punya OSI ya, obrolan seru santai Islami bareng aku Hamidali di Pradua RRI Banda Aceh 92,6 FM. Jadi ya topiknya itu gini nih. Jadi kalau misalnya nih ya kita ngomong tentang aturan Islam, sering yang terlintas itu ya jangan gitu ya, jangan pacaran, jangan berduaan, jangan dekati zina, jangan ini dan jangan itu. Akibatnya sebagian anak muda ngerasa kayak kok banyak kali larangan sih. Padahal pernah nggak sih kita berpikir bahwa setiap jangan dalam Islam sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga hati, jaga martabat, jaga keluarga, bahkan menjaga masa depan kita. Di sisi lain, kita juga ngelihat banyak fenomena yang viral di media sosial ya. Mulai dari hubungan toksik, perselingkuhan yang dipamerkan demi konten, terus prank pasangan yang berlebihan, sampai kesan rumah tangga yang hancur karena batas-batasan hubungan udah diabaikan sejak awal katanya. Terus muncul dong pertanyaan besar, apakah aturan Islam ini benar-benar membatasi kebebasan? Atau justru menjadi pagar yang membuat hubungan antar manusia lebih sehat dan penuh keberkahan. Nah, jadi nanti kita bakal ngupas ya, temanya sangat menarik, yaitu bukan hanya soal jangan, indahnya aturan Islam menjaga relasi. Dan nanti juga ya kita bakal ngobrol langsung sama narasumber kita sore ini, ada Ibu Esti Wulansari, teman Pradua ya, selaku founder Aceh Flexi School, teman Pradua ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu Islami dan nantinya akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: OSI, obrolan Islami. Tambah ilmu, tambah amal.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perdua, selamat sore ya. Seperti open yang aku tadi, teman Perdua ya. Kita di program OSI, teman Perdua. Dan saat ini aku sudah hadir ya, narasumber melalui Zoom nih, teman Perdua ya, sama Kak Esti Wulansari ya, selaku founder Aceh Flexi School, teman Perdua. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa kabar Kak Esti di sore hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa.
2: Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini menarik ya. Ini topiknya seru teman Perdua ya, karena memang kayak lagu apa Roma darah muda gitu. Jadi teman Perdua, ini topiknya bukan hanya soal jangan indahnya aturan Islam menjaga relasi. Nah, teman Perdua ya yang mau ikut nimbrung boleh langsung WA ke Perdua atau juga bisa nonton langsung deh live streaming di RRI Banda Aceh YouTube teman Perdua ya, RRI Banda Aceh live teman Perdua. Oke, ini udah nggak sabar pengen tanya-tanya ya. Nah, Kak Esti, kita tahu ya anak muda zaman sekarang katanya itu gampang baper. Dulu nggak ada sih istilah baper ya, zaman sekarang udah ada baper viral. Jadi yang gampang baper ataupun jatuh cinta, sebenarnya kalau menurut Kak Esti sendiri dalam Islam punya rasa suka sama seseorang itu wajar nggak? Suka lawan jenis ya, gimana itu Kak Esti?
3: Iya Kak, ya sebetulnya ketika kita suka ya, atau bahkan jatuh cinta sekalian gitu ya, itu wajar manusiawi gitu ya, itu berarti tanda
2: normal ya,
3: normal dan tanda apa hati kita tuh hidup gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang perempuan sukanya sama laki-laki ya kan, yang laki-laki sukanya sama yang perempuan, itu berarti normal gitu ya. Jadi Islam nggak pernah mengharamkan rasa suka karena itu fitrah ya kan. Yang perasaan cinta itu sesuatu yang Allah kasih kepada manusia gitu ya, dan itu harus kita hargai perasaan itu. Yang diatur dalam Islam bukan tidak boleh jatuh cintanya, tapi bagaimana kemudian kita mengelola dan mengekspresikan rasa cinta itu atau rasa suka itu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita sedang suka nih sama seorang, gitu ya, tenang aja dulu, jangan panik, be panik.
2: Itu kayak lagu, be panik.
3: Iya, jadi nggak apa-apa, itu tanda hati kita tuh hidup, kita masih bisa merasa, cuma bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana kemudian kita mengelola rasa tersebut, nah itu yang harus kita pelajari dan diatur dalam Islam.
2: Nah, tapi kalau menurut Kak Esti nih, kalau ada anak muda, sebagian anak muda yang ngerasa kok banyak kali kata jangan, banyak kali aturan gitu, gak boleh yeah. ini, gak boleh ini, apa gak boleh itu, jangan ini, jangan itu, kalau menurut Kak Esti gimana nih?
3: Iya, yeah, sebenarnya saya juga pernah muda gitu ya. ketika kesadaran apa ya, maksudnya sebagai orang Islam kita mungkin belum terlalu menggali terkait nilai-nilai Islamnya. Saya juga pernah mempertanyakan kenapa ya Islam tuh banyak sekali aturannya gitu ya, banyak jangannya gitu, terus segala sesuatu tuh kayak diatur gitu ya. Apa, jadi sempatlah kita ngerasa aduh ini agama yang ketat lah gitu ya. Tapi ternyata bayangkan kalau misalnya kita nih lagi jalan gitu ya, terus kiri kanan jurang gitu, sementara kan kita nih hidup ini kan aja bermain-main ya kan. Kalau tidak dibatasi dengan pagar sebagai pelindung diri kita, sebagai relnya kita, itu gimana bayangkan, kita bisa tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah bagaimana kemudian mindset ini bisa kita ubah ya kan, supaya kita tidak jatuh. Ini Islam itu memberikan batasan-batasan gitu, dan bukan untuk mengekang kebebasan kita, tapi sebenarnya untuk mencegah kita. Misalnya contoh soal jatuh hati, akan yang diatur itu bagaimana kemudian kita tuh berekspresinya gitu ya. Jatuh cintanya boleh, gitu ya. Tapi bagaimana mengelola, bagaimana mengekspresinya gitu. Nah, Islam melarang supaya kita bisa mengelolanya itu, jangan kemudian kita mohon maaf pacaran misalnya gitu ya. Supaya kita tuh terhindar dari patah hati, dari penyesalan, ya kan. Jadi bukan jangan sekedar, tapi bagaimana kemudian kita merawat, ya kan, dan melindungi hati kita, jangan sampai patah, jangan sampai terjajah sama orang lain lah ibaratnya.
2: Berarti kan memang, Fis, kalau dalam Islam memang pacaran itu dilarang ya, kayak Esti ya, dilarang ya. Bener ya.
3: Kalau pacaran itu sendiri sebenarnya kan dalam konteks atau narasi Islam ya tidak ada ya, gitu ya. Pacaran itu kan istilah dalam bahasa Indonesia, kan? Tapi kalau Islam secara spesifiknya itu kan melarang ketika kita mendekati zina, gitu. Dan zina itu kan bermacam, ya kan? Bukan hanya kontak fisik saja, gitu. Makanya dalam Islam itu laki-laki kan diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya kan? Dan perempuan kan harus menundukkan kain ya ke dadanya, ke auratnya, gitu. Nah, itu kan diatur, gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sangat adil. Bukan cuma perempuan yang diatur, laki-laki juga diatur, gitu.
2: Terus kalau misalnya ada yang bilang gak apa-apa kan pacarannya sehat misalnya, atau kan pacarannya biar motivasi belajar, biar semangat, yeah, gitu. Gimana nih menanggapi alasan-alasan yang sering kita dengar kan kayak gini, Kesti?
3: Betul. Apalagi kebanyakan ini ya, pelajar, mahasiswa, biar semangat gitu sekolahnya, biar semangat kuliahnya gitu ya. Ada teman untuk ngerjain tugas. Itu ya seringnya ya kita dengar ya. Iya, kalau pacaran sehat itu sebenarnya nggak ada ya. Apalagi kalau kita tuh belum diikat secara ikatan yang resmi, gitu. Gimana pun pasti yang dirugikan adalah perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak rugi, tapi pihak yang paling dirugikan terbesar adalah perempuan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih menganggap pacaran bisa jadi motivasi, ya kan? Yang perlu diakui, kebutuhan akan motivasi itu, kebutuhan akan motivasi itu valid, gitu. Setiap kita butuh motivasi, hanya saja ketika kita menyandarkan kebutuhan itu kepada orang lain, menurut kami sendiri apakah itu sehat?
2: Tidak, karena pernah dengar kata jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu kepada manusia.
3: Nah, itu. Terus nanti kalau misalnya, mohon maaf, putus,
2: galau,
3: motivasinya berantakan dong. Yeah, akhirnya efeknya jadi malah jauh lebih
2: parah, ya?
3: Buruk ya, malah lebih parah gitu. Nanti akhirnya malah malas sekolah karena nanti ketemu si dia, gitu kan. Malas nugas gitu ya, karena udah gak ada lagi orang yang menyemangati. Nah, itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita tidak menggantungkan kebahagiaan dan masa depan kita pada figur satu orang yang bertanggung jawab akan diri kita kan kita sendiri ya gitu.
2: Terus juga Kak, kan sering juga kita dengar misalnya cewek-cewek ataupun teman-teman produa lah ya yang mungkin kepengen menikah gitu, ya kan? Terus kan sering kita dengar penjajakannya kan harus pacaran dulu. Kalau nggak kayak mana kita mau kenal lebih jauh? Yang ada nanti pas sudah nikah kacau balau, misal kita belum kenal dia sedekat apa gitu. Menurut Kak Esti gimana itu, Kak?
3: Iya, sebetulnya dalam Islam tuh ada istilah namanya ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan bagaimana kemudian kita tuh, kalau dalam apa ya, yang kayak sekarang lah, yang modern itu, sebenarnya ta'aruf itu justru sangat relate, ya kan? Karena ta'aruf tuh bukan cuma sekedar kenalan singkat, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengenal seseorang secara dewasa, rasional, dan bermartabat. Dan sebetulnya di Aceh itu sudah berlangsung loh, ada loh. Tapi sekarang udah nggak kedengeran lagi. Pernah dengar kata selangke nggak?
2: Selangke komunitas?
3: Bukan, maksudnya selangke.
2: Oh, selangke, iya tahu. Jadi kayak perantara, selangke.
3: Iya betul, perantara.
2: Iya benar-benar.
3: Selangke itu kan sebetulnya yang akhirnya menghubungkan ya dua pihak. Dan selangke ini biasanya orang-orang yang memang memiliki pandangan, ya kan, dan kita percayalah gitu. Orang-orang tua yang memang memiliki kapasitas tertentu sehingga dia bisa menilai ini, oh si ini cocok dengan ini gitu ya, sehingga dia juga bisa bisa provide ini apa informasi gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya orang-orang muda ini kan tidak perlu mencari sendiri gitu ya. Ibaratnya jodoh ini bisa loh diupayakan gitu kan, dan oleh orang-orang tua yang memang capable gitu untuk ini gitu. Nah, kita berharapnya ini bisa terjadi lagi nih, supaya generasi muda di Aceh kan tidak sibuk cari pacar ya, gitu, tapi cari jodoh ya kan. Nah, selangkah ini mudah-mudahan akan terus ada gitu. Nah, jadi kalau ta'aruf ini kan kita bukan hanya saling mengandalkan perasaan, ya. Mm-hmm. Tidak ada obral janji palsu nih, no. Gitu ya, Kak ya. Jadi yang dilakukan keterbukaan tanpa kepalsuan, dan tentu akhirnya obrolannya itu sudah ke masa depan gitu ya. Dan ini justru sangat syar'i gitu, karena ini kan sesuatu yang kita lakukan untuk menghindari apa ya, ibaratnya relasi yang terlalu tanpa aturan ya, dengan lawan jenis gitu, sehingga zina itu juga bisa kita hindari.
2: Terus langkah ini mirip seperti mak comblang nggak sih, kayak stingga ya, beda lagi ya?
3: Iya, kalau misal gini, sebetulnya kan orang tua juga berhak untuk bisa memberikan referensi jodoh, ya kan? Cuma ketika orang tua ke orang tua langsung, itu kan kadang seringkali tidak bisa seleluasa itu. Maka perlu ya selangkah tadi ya, sebagai perantara. Dan selangkah ini biasanya adalah orang yang dianggap wise ya, yang bijaksana gitu. Dia bisa menimbang kepentingan sana dan kepentingan sini gitu. Kalau dulu kan sebetulnya ta'aruf itu juga yang melakukan juga dulu ya, guru, ustadz atau ustazah di atas kita lah gitu. Dan mereka kan karena posisinya di atas, mereka bisa tahu anak-anak didiknya ini yang begini karakternya seperti ini, yang ini begini karakternya, yang cocok seperti apa gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah siap untuk menikah gitu, seperti helikopter view kan, dia bisa melihat tuh ya kan, oh ini karakteristiknya begini, ini karakter, yang ini cocok dengan yang ini ya. Dan tentu bukan dengan apa suka-suka dia juga, enggak, pasti mereka juga punya ilmunya gitu kan. Dan yang pasti karena ibadah mereka tentu jauh lebih baik, sinyal mereka kepada Allah tuh kan pasti lebih kuat ya gitu kan. Enggak mungkin juga mereka itu semena-mena gitu, pasti mereka juga mohon petunjuk Allah ya kan. Dan itu sebetulnya yang kita lakukan juga dalam proses ta'aruf gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa lebih dapat berkomitmen, ya kan, lebih serius dan insya Allah dalam keberkahan.
2: Mm-hmm. Terus juga Kak Esti, kita sekarang kan sering ya melihat kasus-kasus viral di media sosial yang, makanya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang pun banyak sih perempuan-perempuan yang terus isu soal pernikahan sih Kak. Mau dijodohkan atau cari sendiri kayaknya rada-rada serem juga ya. Karena kita lihat ya, yang belum menikah kan, yang waktu itu juga sempat disekap ya 3 tahun, yang katanya yeah, psikopat ya kan,
3: yeah,
2: karena kan karena kan ada fase love bombing itu kan. Ya kan.
3: Betul.
2: Nah, belum lagi juga yang kasus-kasus KDRT Kak. Nah, dan hal-hal yang lainnya yang ngebuat kayaknya untuk jatuh hati pun takut. Nah, tapi juga ada juga sebagian juga yang belum kepikiran buat menikah, tapi juga kepengen pacaran gitu. Mungkin biar dianggap nggak jadul, biar dianggap apa kayak kasian kali jomblo apalah gitu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Esti kayak mana? Kalau zaman sekarang kayaknya Kak Esti SD udah pacaran Kak Esti? Ada anak-anak SD udah pacaran.
3: Ya, fenomena itu ada.
2: Bahkan TK juga udah mulai Kak Esti.
3: Suka-sukaan ya.
2: Iya. Nah, itu gimana tuh Kak Esti? Yang harus kita pahami dari hal ini.
3: Ya, Kak Amin. Jadi, balik lagi ke yang tadi, kan. Kita kan punya fase yang namanya pubertas, ya kan. Nah, kalau pada perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki dengan mimpi basah, ya kan. Itu tanda awal bahwa kita sudah balik, ya kan? Soal akil belum tentu nih, ya kan? Karena kan akil balik itu berarti kita sudah berakal, ya kan? Dan balik itu tandanya bahwa kita sudah besar, sudah dewasa, gitu. Dan itu fitrah. Termasuk rasa suka, ketertarikan terhadap lawan jenis, itu fitrah. Maka ketika ada seorang anak yang menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenisnya, yang perlu dilakukan orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya, jangan terlalu lebay juga. Maksudnya, ih gak boleh anak-anak itu. Nah, percayalah anak-anak, ketika kita memberikan, istilahnya gini, when we pay attention to the negative, maka itu yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa? Karena apalagi kalau anak-anak yang butuh perhatian lebih ya, yang makin dibilang jangan itu yang dilakuin. Gitu. Maka ketika kita tahu bahwa si anak ini misalnya lagi suka gitu ya, ya udah validasi aja, eh kamu lagi suka ya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, ya alhamdulillah apa. Allah kasih kekayaan rasa gitu, kamu bisa merasa suka gitu. Bersyukur dulu yuk, alhamdulillah gitu. Kita validasi. Bahkan anak TK, anak SD gitu kan. Tapi kan rasa suka itu tidak perlu diobrak. Rasa suka itu cukup kamu dan penciptamu lah yang tahu, Allah yang tahu. Itu kamu keep gitu. Karena gini, kalau kamu obrol, belum tentu tuh yang kamu suka itu juga suka sama kamu, ya kan? Apalagi kalau misalnya perempuan ya, apalagi kan kita perempuan nih, ada marwah nih kan, gitu. Janganlah kita obrol-obrol, gitu. Keep aja untuk diri kamu, kan? Itu kalau misalnya anak kecil masih, tapi kalau sudah SMP ke atas sudah mulai besar, berarti kan pembicaraannya nambah bab nih, ya kan, gitu. Jadi kita tergantung usia berapa kita menemukan kasus ini. Terus kemudian yang tadi Kak Ami sampaikan bahwa terkait hubungan-hubungan toksik tadi ya, gitu. Betul, seringkali orang-orang toksik ini menjerat mangsanya adalah dengan love bombing tadi, gitu kan. Ya kayak nelayan mau nangkap ikan lah ya kan, pasti dikasih umpan gitu ya. Jadi kalau secara tinjauan psikologisnya ya, relasi yang belum terikat resmi ini memang menuntut keterkaitan emosional kan dan fisik. Nah, gitu. Jadi ini juga rentan memicu anxiety, burnout gitu ya. Termasuk tadi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan sudah merasa dia memiliki, karena tadi hubungannya pacaran tadi itu gitu ya. Dia akhirnya merasa bahwa ini milik dia. Gitu. Padahal kita sendiri aja tidak memiliki diri kita. Kita ini milik Allah kan gitu. Jadi makanya tadi Islam mengatur bahwa kita jangan mendekati zina, berarti jangan pacaran lah, itu salah satunya. Seringkali kita kelewat batas ya, kelewat batas, merasa bahwa ketika sudah pacaran itu milik kita, dan akhirnya kita mau melakukan apa saja ya itu karena milik kita. Bahkan kita mau menyakiti orang, kita anggap itu sah aja karena itu milik kita gitu. Jadi jangan sampai, makanya tadi sebenarnya kan Islam bagus banget ya, melarang ini untuk melindungi kita loh sebetulnya gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahkan pasangan halal kita pun bisa jadi melakukan hal-hal yang toksik tadi, bahkan KDRT. Dan KDRT kan tidak hanya fisik ya, ada KDRT juga gitu. Nah, buat teman-teman yang memang sedang terjebak di hubungan toksik situasi ini gitu, jangan pernah merasa bahwa ini tuh jalan buntu. Enggak. Itu kan yang pertama perlu kita lakukan adalah ya minta Allah untuk tolong kita. Percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat gitu. Sedekat dengan nafas kita satu sama lain. Kemudian juga percaya sama diri kita bahwa kita tuh mampu untuk keluar dari hubungan toksik itu gitu. Jadi juga jangan sampai kita juga enggak percaya sama orang lain gitu. Oh, ini aja orang yang kayaknya cinta sama aku cinta sama dia, dia jahat sama aku, apalagi sama orang lain gitu. Jangan seperti itu juga gitu, karena kalau seperti itu berarti kita terlalu menjengkalkan manusia lainnya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah punya rasa rahman dan rahim, kasih sayang gitu ya. Jadi bagi yang mungkin sedang ada di dalam situasi itu ya tadi ya, jangan pernah merasa ini jalan buntu. Dan jangan biarkan diri kita menjadi korban ya kamu ya. Gitu. Baik itu dalam hubungan, katakan yang hubungan sah aja, halal aja, nggak boleh ini kita jadi korban. Apalagi hubungan yang ternyata belum diikat secara akad.
2: Dari segi pacaran aja udah dilarang gitu ya, Kak Esti. Terus Kak Esti, kalau dari sudut pandang konseling dan psikologi, emang efeknya buat mental anak muda yang suka gonta-ganti pacar atau terjebak relasi toksik itu gimana sih? Kadang kan kalau misalnya kita gonta-ganti pacar tuh terasa kayak ih keren ya, banyak yang kenasir
3: laku
2: ya,
3: dia.
2: Laku ya, promo besar-besaran, diskon. Gimana menurut Kak Esti?
3: Iya iya. Tadi juga saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya ini kan hubungan belum resmi ya. belum terikat akad, ya kan? Mm-hmm. Jadi sebetulnya rentan dengan kecemasan, jangan-jangan dia selingkuh ya, gitu. Jangan-jangan dia tertarik lagi dengan perempuan lain, gitu. Kecemasan, anxiety. Kemudian burnout emosional. Nah, jadi emosi kita juga sering ya apa ya kelelahan, gitu ya. Overthinking. Nah, jadi udah lelah fisik, lelah mental, ya kan? Kemudian kita akhirnya kehabisan energi.
2: Belum gitu. Lagi yang ini ya, ini, kehabis materi kan ada juga. Yang pacaran, apalagi virtual ini nih. Teringat, pacaran kan sekarang kan ada pacaran lewat daring loh ya. Virtual love tuh ada kan, dari misalnya kayak gamers. Kan sempat yeah, juga yeah, ya. Yang misalnya
3: data ya jadinya ya.
2: Atau ada juga yang pacaran jarak jauh, katanya inilah ibaratnya jadi ternyata polisi gadungan, ternyata ya yang sampai dikirim transfer ratusan juta sama perempuan. Terus jadi memang kayak seserem itu ya, makanya memang Allah tuh sayang kali sama umatnya gitu. Jadi resikonya tuh banyak dari pacaran itu ya Kak Esti ya.
3: Tuh. Ya jadi perempuan itu kan memang makhluk rasa ya.
2: Iya. Yeah.
3: Dia paling suka divalidasi, apalagi kalau misalnya kayaknya orang nih ngerti banget aku gitu ya. Kayaknya nggak akan ada yang nggak dikasih seorang perempuan itu ketika dia merasa bahwa orang itu cinta sama dia, dan ini kebetulan kriterianya masuk banget, pasti dikasih sama. Makanya Islam memberikan aturan itu supaya menjadi pagar atas perasaan yang kadang overwhelming atas kita. Karena katakanlah ketika kita sudah tidak bisa mengatur diri sendiri, terus kita ingat, aku muslim punya aturan nih, sebagai muslim aku punya aturan, ya kan? Ada remnya seharusnya. Seandainya teringat aja bahwa ya Allah, aku muslimah ini, ya kan? Dan aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Ini kan pagar gitu ya. Jadi kita tuh dicegah Allah untuk bisa melakukan hal-hal yang zolim bahkan untuk sendiri. Gitu.
2: Terus Kak Esti pernah juga ya waktu itu, kalau nggak salah ya, pernah baca postingan orang lain tentang jatuh cinta. Jadi jatuh cinta ini bikin bodoh. Dia bisa mengeluarkan dopamin terus, jadi kita bahagia. Jadinya kita nggak objektif ya. Jadi saat seseorang yang kita suka itu dia berbuat salah, kita akan mencari celah. Enggak, mungkin dia khilaf. Oh enggak, dia kayak gitu karena dia terus sayang sama aku. Ya kan, hal-hal seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Esti gimana? Setuju gak kalau jatuh cinta, apalagi jatuh cinta gak pada tempatnya ya? Kayak pacaran kan bukan tempat ya. Ya. Gimana menurut Kak Esti?
3: Iya, cinta itu kan dia adanya di pusat rasa ya. Gitu. Sementara apa, logika manusia itu adanya di sini nih, prefrontal cortex gitu ya. Jadi cinta itu betul tadi kayak seperti Kak Ami sampaikan, dia menghasilkan hormon dopamin ya. Dan ketika dopamin keluar itu, jika terus menerus, apalagi tadi love bombing tadi kan, kasih bunga, dikasih layuan, dikasih act of service ya kan, mungkin dibukain itu mobil lah ya kan, dibukain botol apa tutup.
2: Iya, hal-hal receh ya kan.
3: Hal-hal receh, tapi perempuan itu mudah sekali dari hal-hal receh tersentuh hatinya. Jadi ya walaupun ada perempuan yang mungkin tersentuh hatinya kalau dibelikan mobil mahal ya. Tapi percayalah, ada perempuan-perempuan dari hal receh pun bisa tersentuh hatinya. Nah, dopamin-dopamin itu ketika sering sekali karena di love bombing tadi, akhirnya kan membanjiri prefrontal cortex tadi nih yang menonjol di dahi kita ini gitu kan. Sehingga yang namanya kayak mesin selalu terbanjir gitu, seperti mesin terendam air, suatu saat dia bisa tidak berfungsi gitu. Makanya tadi akhirnya kita tuh kayak orang bego jadinya ketika jadi ketika jatuh cinta gitu. Itu sih secara penjelasannya ya gitu. Terus, makanya kan ada juga istilah gini, jatuh cinta boleh, bodoh jangan. Karena kan tadi jatuh cinta itu kan sebuah hal yang fitrah gitu. Tapi sementara bodoh itu kan harus ada proses berpikir, karena kita manusia yang Allah kasih akal, ya kan? Selama kita bisa memfungsikan prefrontal cortex kita, karena binatang gak punya itu, kita tuh yang cuma punya. Fungsikan itu, gitu. Jadi jangan sampai setelah jatuh cinta, kemudian kita ke fase berikutnya itu bodoh.
2: Oke, terus gimana nih? Tadi kan Kak Esti sempat bilang kalau kita jatuh cinta, sebaiknya hanya kita dan Allah yang tahu. Benernya Kak Esti ya? Terus kayak mana kalau kita tuh emang lagi naksir berat ya kan? Tapi kita itu belum siap menikah lah ya kan? Misal masih sekolah atau kuliah. Nah, apa seharusnya yang dilakukan? Apakah cinta dalam hati terus itu gimana? Gimana Kak Esti?
3: Iya. Yang perlu dilakukan Kak Ami kan tadi, diterima dulu rasa cintanya, divalidasi dulu ya, acknowledge juga bahwa gini, oh ya aku suka sama dia, oh aku kayaknya malah cinta deh sama dia gitu kan. Kemudian kita redirect, ya tidak perlu terlalu berlama-lama dengan rasa suka itu ya kan, karena gini, ketika rasa suka dinikmati itu kan kayak nagih ya, dopamin itu kan nagih ya kan. Makanya mohon maaf, lagu-lagu cinta itu kan laku di pasaran, karena itu kan membuat dopamin itu aktif, dan ciri dari dopamin adalah nagih gitu. Makanya cinta itu kan juga memabukkan ya kan gitu. Nah makanya pertama adalah acknowledge dulu, ya udah gak apa-apa aku sedang jatuh cinta, tapi kemudian redirect, alihkan energi jatuh cinta ini ya kan, salurkan semangatnya itu ke hal yang produktif. Belajarlah hal-hal yang mungkin kamu suka, ya kan? Semangati dirimu untuk hal-hal yang memang kira-kira potensi kamu di situ. Ya, ibarat gini, beresin dulu deh diri kita, gitu kan? Kemudian libatkan Allah, gitu. Percayalah kalau memang cinta yang tepat yang Allah kasih untuk orang yang tepat, maka pada saat yang tepat ini akan kembali kok ke kamu. Ya, dititipkan perasaanmu itu dalam doa. Kalau berjodoh, insya Allah Allah akan mendekatkanlah dengan cara terbaik. Kalau tidak, percaya Allah akan kasih ganti yang jauh lebih baik, yang memang Allah sudah pilihkan terbaik untuk kamu.
2: Oke, terus Kak, pernah dong Kak Esti denger ya, katanya perempuan dan laki-laki itu gak bisa bersahabat karena ada apa ya, celah buat jatuh cinta di situ ya, kerawan jenis tadi. Tapi gimana ya supaya kadang kita kan, kadang-kadang kita punya itu kayak teman yang dia lawan jenis tapi kayak nyaman, asik buat ngobrol ya, gitu kan, kayak akhirnya kita tuh di friend zone ya. Terus tapi gimana supaya relasi sama lawan jenis itu tetap terjaga sopan, nyaman tanpa melanggar batasan? Karena kalau udah pacaran itu kan udah melanggar batasan yang ada ya. Dan boundary seperti apa sebenarnya yang perlu dibangun gitu? Dan tetap merasa, kadang-kadang kan manusia ini memang makhluk penuh dengan hawa nafsu ya Kak ya. Gimana itu Kak Esti?
3: Iya sebetulnya gini ya, karena juga saya juga punya dulu waktu muda sahabat laki-laki, dan kalau menurut saya pernyataannya itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi ya yang kami bilang bahwa manusia itu penuh hawa nafsu ya betul, dan tugas kita sebagai khalifah Allah ya mengendalikan hawa nafsu tersebut kan gitu. Ya kan, apalagi kita kalau kita mengaku kita orang Islam, kita muslimah, pasti ada aturannya kan. Seandainya kalau kita ingat aja itu, insya Allah kita gak akan kelewat batas tuh. Jadi persahabatan apa perempuan dan laki-laki katanya nggak ada, saya sendiri kayaknya nggak apa-apa ya, saya juga punya sahabat gitu. Tapi tadi itu set boundaries tentu perlu, apalagi kalau misalnya nih kita sudah menikah, sudah punya pasangan halal ya kan. Tentu kan kita harus jaga nih ya kan, jaga perasaan suami kita gitu kan. Kalau memang kita masih bersahabat ya justru kita libatkan pasangan halal kita gitu untuk bisa dekat gitu dengan sahabat kita itu. Kayaknya kalau saya pribadi gini ya, jatuh cinta itu juga bisa jadi pilihan sih gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita terlalu nyaman dengan seseorang, bisa jadi kita akhirnya jatuh cinta kan? Karena kan apalagi perempuan ya, kadang bukan hanya soal fisik semata gitu ya, kenyamanan gitu ya. Oh ternyata asik diajak ngobrol nih gitu ya, asik diajak tektoknya gitu. Bisa jadi terbangun rasa itu pelan-pelan gitu. Nah makanya boundaries tadi yang perlu kita ingat, bahwa pertama kita nih niatnya apa sih bersahabat itu gitu, ya kan? Terus yang kedua, kalau misalnya memang hubungan ini bermanfaat, alihkan itu memang untuk manfaat yang memang bukan cuma untuk diri sendiri gitu ya. Jadi bermanfaat itu kan harus dua arah dong, ya kan? Dan bahkan dari persahabatan kita nih, bisa nggak kita menciptakan hal bermanfaat lainnya yang orang banyak bisa dapatkan? Terus yang ketiga, kalau memang kita sudah punya pasangan halal, ya jangan asik sendiri dengan sahabat, ya kan? Libatkan pasangan halal untuk bisa terkoneksi dengan sahabat kita juga gitu. Jadi kalau soal nggak bisa bersahabat laki-laki dan perempuan, kalau saya kira sih itu kondisional ya, kondisional gitu. Jadi tidak selalu tepat kalau menurut saya gitu, karena banyak kok orang-orang yang bisa bersahabat laki dan perempuan gitu. Cuma ya tadi, Islam ada aturannya dan kita bisa set boundaries gitu ya. Yang penting gini, tidak ada kontak fisik, ya kan? Apalagi kan sekarang anak-anak tuh suka ada tuh sleep call ya kan, yang bikin akhirnya jadi baper gitu. Akhirnya ya itu tadi yang kayak Kak Ani sampaikan, hawa nafsunya akhirnya kemana-mana. Karena tadi aurat seorang perempuan itu kan gimana ya, kalau sudah malam seorang perempuan berbicara itu pasti berbeda ketika berbicara di saat kita siang hari ini. Makanya jangan deh sleep call malam-malam sama orang yang bukan halal gitu.
2: Bener.
3: Apalagi laki-laki itu nanti imajinasinya kemana-mana gitu. Makanya hal-hal yang seperti ini ya dijaga betul ya, jangan jangan dilanggar batasnya.
2: Terus Kak Esti, gimana cara meyakinkan diri nih bahwa menunggu dan menjaga diri apalagi sebagai seorang perempuan, ya kan, itu jauh lebih indah daripada memasakkan diri untuk pacaran misalnya. Kadang-kadang circle juga kadang-kadang mungkin berpengaruh ya Kak Esti ya, gimana menurut Kak Esti?
3: Iya, nanti sakanya ini ya, aku gak laku
2: gitu
3: ya.
2: Atau ini nanti dia pikir, oh LGBT gitu. Karena bisa. Gimana itu Kak Esti?
3: Iya. Ya kalau LGBT kan sebetulnya harus ada apa ya? Gak mungkin sih orang tuh menuduh apa? Karena itu kan hal yang sensitif ya. Pasti harus ada apa ya?
2: Bukti
3: pendukung lainnya gitu. Jadi jangan berpikir, oh aku pacaran biar dia biar jangan dituduh apa disangka LGBT gitu. Ya janganlah gitu kan. Masih banyak cara yang lain yang lebih sehat. Nah, buat teman-teman muda nih yang mungkin tadi ya seperti yang Kak Ami sampaikan, gimana sih? Kalau misalnya apa tadi Kak Ami pertanyaannya?
2: Cara meyakinkan diri untuk menunggu dan menjaga diri.

0: itu kita sedang berproses memperbaiki diri. Kita sedang menunggu nih Allah mempertemukan dengan jodoh terbaik yang cocok untuk kita dan versi kita. Insya Allah.
1: Oke, terus Kak Esti, mungkin untuk terakhir, apa harapan Kak Esti nih buat generasi muda Aceh? Atau mungkin ada hal yang lain nggak yang pengen Kak Esti sampaikan ke teman-teman berdua anak muda sekarang?
0: Iya, jadi buat teman-teman muda nih di luar sana ya, apalagi yang sedang jatuh cinta, ya nggak apa-apa, nikmati rasa suka yang ada dalam hatimu, karena itu tanda. Ya, tapi ingat, rawat rasa itu dengan kehormatan. Jangan biarkan perasaan indah itu merusak masa depan dan kenangan. Ya, Islam memberikan aturan bukan untuk membatasi kebahagiaanmu, bukan untuk merusak kebahagiaanmu, melainkan untuk melindungimu dari rasa sakit. Jaga dirimu, fokus untuk terus tumbuh, fokus untuk menjadi versi terbaik dirimu. Percaya Allah akan memberi skenario terbaik pada waktunya.
1: Terus satu teringat tadi Kak Esti, misalnya nih ada cowok nembak gitu ya kan, sedangkan si cewek memilih untuk menjaga dirinya, ya gimana cara nolak supaya tidak menyakiti? Apakah bilangnya jangan kamu terlalu baik untukku atau gimana Kak Esti? Gimana Kak Esti?
0: Frase kamu terlalu baik untuk itu kan kayaknya sering dipakai untuk orang yang nolak karena nggak suka ya
1: sebenarnya kan? Sih iya, cuman bahasa iya. Halusnya ya kan,
0: betul iya. Kalau ada orang yang nembak ya kan, berarti kan dua nih, kalau kita kalau kita nggak suka mudah nolaknya, yang jadi PR kan kalau kita juga suka. Iya kan, nah makanya ketika kita juga suka ya kan, ya udah gini aja, kalau saya sih kalau memang masih punya orang tua, ya kan sampaikan rasa suka itu pada orang tua, ya kan. Biar orang tua, kalau orang tua terus langsung jadi selangkai kan alangkah baiknya, ya kan. Jadi kita tidak perlu berpacaran loh, gitu kan. Ya udah, kalau memang sudah siap, usia memang sudah oke gitu untuk menikah, ya udah percepat aja pernikahan itu. Dan seringkali kan orang berpikir gini kan, aduh nanti kalau kecepatan takutnya salah milih deh, gitu. Jadi kalau kata saya sih gini. Hidup kan gak berakhir ketika kita menemukan jodoh yang salah. Hidup kan masih akan terus ada selama kita tahu tuh apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jodoh yang salah ini mungkin dipersiapkan Allah untuk bisa melatih diri kita untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan anggap ini hadiah Allah. Berarti, jadi jangan, ya Allah kenapa aku? Gitu ya Allah, ya, jangan juga berlama-lama di situ. Gini, katakan memang betul kita adalah korban. Tapi jangan berlama-lama menjadi mental korban. Gitu. Jadilah orang yang stand up untuk dirimu sendiri, kan? Beri ruang, kan? Mungkin ketika kita merasa menyesal, merasa sedih, kesal, merasa ditipu, boleh. Itu hak. Gitu. Itu rasa yang enggak bisa kita bawa. Validasi dulu. Tapi jangan kemudian berlama-lama gitu. Ya aku korban ya aku nih, mau sampai kapan kita merepet ya,
1: jangan
0: kan?
1: Terlalu lama terpuruk lah, jangan bangkit lagi terpuruk. Gitu ya kan ya,
0: azamkan dirimu untuk bangkit ya kan, dan perbaiki diri terus gitu ya. Langkah selanjutnya bagi perbaiki diri, Allah pasti akan kasih yang baik yang akan datang sama diri.
1: Amin ya. Jadi buat teman-teman luar sana ya, dan nggak terasa sebenarnya banyak sih yang mau kita kupas ya Kak Esti ya, cuman karena kita sudah di penghujung waktu teman perdua, jadi dari perbincangan tadi ya bareng Kak Esti, kita memang belajar bahwa aturan Islam itu bukan untuk sekedar daftar larangan, tapi di balik setiap jangan ada kasih sayang Allah yang menjaga hati kita dari penyesalan, menjaga keluarga dari kehancuran, menjaga masyarakat dari kerusakan, dan menjaga masa depan agar lebih berkah. Nah, karena sejatinya agama tidak hadir untuk membatasi kebahagiaan, tapi menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih tenang, lebih bermartabat, dan juga lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makasih banyak kepada Kak Esti Wulansari ya atas ilmu dan juga inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Semoga jadi amal jariah dan bermanfaat bagi seluruh teman Produa. Dan aku Ami Dali pamit undur diri. Tetap dengerin terus Produa RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Makasih Kak Ami.
1: Ya, sama-sama Kak Esti.
2: Tempat kamu bercerita dan

cari ilmu, OSI, obrolan islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Oke, teman perdua ya. Selamat sore buat kamu ya, teman perdua yang di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, enggak usah ngebut teman perdua karena ada keluarga menunggu ya. Oke, teman perdua, udah pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita menikmati sajian lagu Islami ya, sampai nanti kita dengarkan pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh sekitarnya, juga halaqah maghrib. Dan langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: kampung, hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi. Sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik, membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Mari kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini informasi waktu menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Kini kami ajak Anda untuk kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sebelum dan sesudah nyamani sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam waktu yang singkat ini, sambil kita menunggu waktu Aisyah dan dengan niat i'tikaf dalam masjid karena Allah, marilah kita dengar sedikit pencerahan tentang ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azizna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-babu tasi'un fi zammil kibri wal 'ajbi. Artinya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan, ibrun dan ujbun. Ibrun artinya takabur, ujbun artinya ujub, ujub artinya heran terhadap diri sendiri. Ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syara. Membesarkan diri itu yaitu dicela oleh cara. Di dalam hatinya dia menganggap dirinya hebat dan juga menghina dalam hatinya terhadap orang lain. Itulah disebut dengan takabur. Kalau menganggap dirinya saja hebat, nah, itu dianggap dengan terasa heran kepada dirinya hebat, itu disebut dengan ujub. Firman Allah Ta'ala, Sa'usyarifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka itu yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci terhadap orang-orang yang takabur, yang menganggap dirinya besar, bahkan menghina orang yang lain. Dalam ayatnya Allah berfirman, aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku. Jangankan Allah memperkenalkan dirinya terhadap orang yang takabur, terhadap dalil saja, dalil yang menunjukkan kepada Allah, Allah memalingkan dia sehingga haruh yabud, sehingga haruh gecok ke pelajaran narik-narik jangget. Bahkan karena dia sombong, karena dia takabur, karena dia menganggap dirinya hebat. Seperti dalam sejarah, di antaranya ialah Qarun Karun itu dia sangat sombong. Karun itu sangat takabur. Karun itu menganggap semuanya itu dasar daripada ilmunya. Pernah oleh Nabi Musa yang perintah anggota Nabi Musa untuk menyacok zakat bak Karun, karena Karun kalau tatmu jai dah tatmu Karun, sehingga dipegah oleh Karun pergi menyacok oleh Nabi Musa zakat bak lun perhartanya yang atas goyan harta adroh lunnya. Harta yang lun lewat ilmu lun sendiri, bukan daripada siapa-siapa, memang ini ialah dari ilmuku sendiri. Sangat sombong dalam ucapannya. Pernah diceritakan bahwa Mak Sabawate getren Malaikat Jibril bahwa tayang Nabi Musa dengan kesemembut murid Nabi Musa para ulama-ulama bak masanya kebetulan nah, dalam urung yang buatnya salah sidro anggota Karun yang dikirim anggotanya le Karun untuk yak dingo. Pua yang na kejadian baru, pua mantang yang na berita baru yang gebali Malaikat Jibril kepada Nabi Musa, sehingga menyusup putusannya dalam anggota majelis Nabi Musa. Jadi tren Malaikat Jibril geperno elme pegamu, geperno elme pegamu kekeli Nabi Musa, wahai Jibril, bena perno ke kamu elme pegamu, karena kamu hana perle kemuhnya, sebab muhnya bahagian dari duniawi, kamu hana perle ke dunia. Jadi kamu bena pegat, bena perno bak kamu elme pegamu, hana perle kamu ke duniawi. Di Nabi Musa hana perlai ke dunia umbacu, dan pengikut-pengikut Nabi Musa hana perlai ke dunia umbiu. Kun Jibril lun perintah Allah geyu perno ilmu pegamu gawaron lun, karena perintah tetap lun perno, walaupun dron wahai Nabi Allah Nabi Musa han Nabi perno, lun tetap lun perno. Kaka geperno lah oleh Malaikat Jibril elme pegamu yang dalam majlis semubut Nabi Musa, sehingga kepegah lah sama kita gelawak iya le Malaikat Jibril lapan macam iya gejampu iya lapan macam. Salah saboh ia yang lapan macamnya ia raksa. Dan ia raksa. Tujuh macam tu minta geroh. Tujuh macam tu minta geroh. Mungkin nak pegang ceritanya dalam kitab Qisasul Anbiya. Jadi nak tujuh macam, nak lapan macam atau tujuh macam ia ke pegahinan. Salah saboh ni ia raksa. Jadi gelawak ia yang tujuh macam atau lapan macam yang li Malaikat Jibril, lalu geplay lah ia yang atuh batai, batai je kemuh. Geplay ia yang atuh kaya, kaya je kemuh. Geplay atuh bak pisang je kemuh. Tahu bina Bandung orang yang nak lama li Nabi Musa tahu. Adapun si agam je punoh, gua tak diperhatikan ni kiban ilmu pegak muhyan, kiban cara-cara pegak muhyan, gua tak diperhatikan. Lu isimak dengan God kiban cara pegakmu yang pernah oleh Jibril dalam majlis Nabi Musa. Ibadah iwa. Adapun Nabi Musa dan para murid goyan, hana sapa gak mesti tau? Mufam, mufam. Tapi hana orang yang pegot muhnya mesti tau. Ha. Jadi si agam yang menyusup benohnya, iwa lah ji bakaru. Roh bakaru ni tayang lekaru. Pernah berita baru royong. Dipegah lena buah karun. Nah, hayu tat berita baru raya. Elme pegakmu. Ya, elme pegakmu. Ka ku ikun le karun, ka perno lungun keng karun. I perno tu, i perno tuanji, i perno karun. I minta ju ia tujuh macam, i pegah ya tu, ia raksa, ia pulan, ia pulen, ia pulen, ia pulan, ia pulan, ia pulen, ia pulen, ia pulan, ia pulan, ia pulan, kai petaho mandu. Kali pegah bak karun mandu, bedah karun ya cok ia nya. Leh minta ia nya, karena ia kibancara temannya, ia lawak terleji. Pertama ia nya cara lawak, kemudian ia nya, dumno trip cara lawak ji. Apa hiperno mandu. Iputren mandung le yang curi ilmu ilme abuno bak malaikat Jibril iperno mandung ke karun le iperno le ji bak karun kaje karun kamalim ta karun ilme pegamu kali pegamu kali pegamu lam di kampang ikul le karun bak nembuah jian hai nyo dro kali ka perno kelung ilme pegamu. Yang mana mana lon kena juk hadiah ke dok, lon kena bikhauri yang mangat ke dok. Jadi tajak lagi dengan dua tu bak sabah gunung bak sabah gli dak bahasa dak pugah ya paju sia kameng de penggang medah jaklah ya si agam mano dengan karun kedih bak sabah gli yan ya paju iaitu kameng de penggang. Rupanya lewat pajuh kami yang dipanggangan ipoh lah si agam menoleh karu pakaan ipoh supaya beipetren ilmeh pegakmu kurang lain yang kecil punya ilmeh doya yang bisa jadi ipoh hurai je ilmeh doya ipoh hurai kali pernah keji ipetren ipoh hurai pakai ipoh hurai supaya mak maju je. Jadi gure benali atoi kali hujan elme gaji i mekai sampai gure i talu gure tu ino contoh tu elme pega ekri nah kali ke purno elme pega ekri mabih ke bi elme pega pega ekri aje mengka tu mengkeke ngan gure ajian katalu gure pekan urang ngabe hijab aji kana mangak taji begot. Kadai olah mana, dia olah mana, marketing mana, marketing mana, kadai lo kurai. Jadi supaya mengat baik ipetren ilmeh yang hau lain, ipoh lah. Ana buah je yang mati ipoh. Ban ni je, sikap angkuh dari dari karuna. Jadi karena di kalau dhatmu, Nabi Musa ke yuk acok takut baji, tinggal ke pegah nak kunci gudang muhji, payah iba le kelide leher tuh boh kelide leher tuh boh kelide man saboh kelide dua bompang enam retuh bompang yang kunci udang muhdu. Jadi karena ueh ji ke Nabi Musa sebab yu acok teku tapi bau siwara Nabi Musa ke pedato bahawa hanjum zina hukum zina harum menyawurung mazina yang golom mengkawin yang geraja menyokali mengkawin ngepoh mati nah karun langkawannya ikut le karun mampak iban dari kata drone wahai Musa drone yang mudina lo tetap lagi yang cik hukum
1: Rupanya aja kali disiapkan diraur inang, yang inangnya di Medina ngangkaru. Ikun le di bani inangnya. Yo drok kubimu ta botu. Entre watelun tanyo, so yang puhamel drok aja u Musa. Kali janji, kali kahamel di kira-kira kamel hebulun. Kaku ikun de le karu mano. Mesti drone bagi ban yang Medina, adik lun lagi anji. Cuman ni pare kali nu Medina le drone ni pai anu gau karayok perut. Yang bagi ban ah. Ya. Ban inang yang kena ke Nabi Musa. Hadirlah hani inang yang kena. Ba Nabi Musa. Kul le Nabi Musa ba ani inangnya. Hani inang tu ut pada lun dayo. Demi Allah so yang puhamel drone. Itu oleh ane inang yan gebalik lidah jili Allah karun yang ku hamil lu gebalik lidah aji pakan karena karun sombong dahat dan karun kena fitnah Nabi Musa sehingga gebalik lidah jili Allah kula Nabi Musa ya Allah nepe patuh dunia anyo kelun ya bawa tayan geizin li Allah gepu patuh dunia anyo ke Nabi Musa lalu ke kele Musa ya, wahai bumo kaut karun iut lah itu ikun nudong le karun yang kayu ut lom bak bumo si rencana kena cok muhlun ikun le Nabi Musa hai bumo kaut muh karun mandu iut mandu melantana ya. Kemudian hani taubat ji. Ka taubat, hai taubat ji. I ut lam eh ke ieng. Hai taubat ji. I ut lam eh dada sampai ut mandu. Yang kerja urang yang takaburnya na yai ut le bumo. Na yai ut le iya ke Firaun. Yang bermacam-macam. Ya. Maka sifat takaburnya, sifat yang angkuhnya tifut di kabur ya. Nyo ada aja pem tifut bagdanya. Dan ramai datang orang yang binasa ngan tifut di kabur ya. Dan lagi firman Allah Taala. Kazalika yatma'allahu ala qalbi kullin mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu mematerai Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yang gagah. Yakni dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati orang yang membesarkan akan dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang getup rapat hati urung tekabu. Getup rapat hati urung tekabu. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala. Lagi imbaran iblis. Nah, iblis diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Diperintah itu. Usjudu li Adama. Perintah Allah. Padahal Adamnya salah sabuh dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kepada kehebatan Allah, kepada maha besar Allah. Tapi iblis handehle Adamnya salah sabuh keagungan Allah, salah sabuh kebesaran Allah, salah sabuh tanda kehebatan Allah. Handehle ba iblisnya karena pakon, karena iblis kaiduk sifat takabur. Sehingga hati jika getuk rapat oleh Allah daripada tunduk aduh perintah Allah. Saya kira aduh bahawa Adamnya salah sabuh dali yang itu yang ada keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah. Sungguh takluk ji, sungguh sujud ji aduh perintah Allahnya. Jadi iblis haitim sujud. Karena haitim, karena takabur ji haitim sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk

dunia. Lima iman dia kepada Allah, iblis. Ya. Dan getok oleh Allah. Iblis yang beriman kepada Allah. Tapi hang getung iman ni. Hang kejut nah kadang-kadang. Nah yang diperintah oleh Allah, nah ga ilmu oleh Allah, nah rida Allah. Nyo ge contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar diperintah untuk beriman. Beriman. Dan memang iman Abu Bakar kena dalam ilmu Allah. Dan gerita oleh Allah iman Abu Bakar. Nah ladang keperintah matang. Tapi hanalah ilmu Allah untuk iman. Keperintah tak keperintah. Guna kalian. Cuba-cuba kepada iman. Nah, lagi contoh Abu Lahab, Abu Jahal. Yang keperintah lah untuk beriman. Nah, dan hanaga ilmu oleh Allah untuk iman. Rita tika hana. Nah, kemudian nah yang keperintah iman dan dima iman tapi hana rida Allah. Nah, iaitulah iblis. Ya iblis ya iji memang pada Allah. Nah, dan ilmu oleh Allah bahawa iji iman tapi iman ji hang getung oleh Allah. Pakon. Karena nah sabo sifat baji yang hanjut itu waktu punya baji karena tanya ada Allah. Ya cok li seolah-olah lagi ya. Ya, sehingga ji ya gara-gara anak sifat nyan ke anak getung iman ni Allah iaitu sifat takabur enggan dan takabur ya abba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Jadi urung yang ka buta mata hati bunu gara-gara takabur nyo hanale ji di kalan dali yang menunjukkan keadaan Allah Taala keadaan sifatnya Allah keadaan af'alnya Allah anaruh lian mencok dali ada na Allah mencok dali bahawa na sifat Allah mencok dali na af'al Allah anali dan lagi firman Allah Taala wastaflahu wa khaba kullu jabbarin anid artinya dan menuntut buka mereka itu dan jahat tiap-tiap orang yang gagah yang membesarkan akan dirinya itu. Jadi Allah kena pegahlah Al-Quran. Orang yang mensifat dengan takabur yang jahat. Artinya hang lebih mensifat dengan sifat takaburnya. Karena orang yang mensifat dengan sifat takaburnya, nyo orang yang kai mensifat lagi iblis. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu dzarratin min khardalin min kibrin artinya tiada masuk akan syurga seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi daripada kibrin daripada dekabu hantamanglah syurga hantamang syurga ile getul ile menyohana kufur menyoh gara-gara sifat dekabu yang sampai jihji kufur yang tika abadan abadi dalam neraka tapi menyoh jihana kufur na bebiji sawi sifat dekabu dalam hati jihian yang jihan damang syurga ile getut ile ile Allah dalam neraka dia getut dalam neraka kemudian yang geru watai guru ngu baati ji mantang dipe kibrun mantang diput de kabu baati ji ya mantang mulih de kabu getot lah ya getot lah ya watai ka getot lah lalu guru lah watai guru baati ji mantang mulih diput de kabu yang getot lah sampai beralih belian tertulis takabur bahatinya. Ya. Jadi menyo wate getot ian ancur je kabai. Gepujut balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantang si menulis sifat takabur ian. Maka anda mengelai syurga. Maka sifat hati yang meruk ian termasuk salah satu haji sifat takabur ian. Nyo iji mulai dari dunia nyo binasa adanya. Sampai akhirat binasa adanya.

Ya. Kerja apa kah? Ha, Nasirah Raja. Pokoknya ke pegawai istana raya datang. Cukup raya istana katanya. Ha, bak benih istana katanya nak sabah gubuk. Ubud gubuk yang atas sirah urun duha. Atas sirah urinang duha. Urinang duha yang urun iman kepada Allah. Jadi dia rajanya. Ha, raja kapi ya. Rajanya ini sombong dah. Ha. Jadi ilah keblo. Tanah urun duhanya, gebuk urun duhanya, hana gebuk lo. Sebaiknya air gebuk lain. Hana peng gebuk lain. Dah hana nampak geduk. Si Inan yang nampak geduknya. Hana rayu. Dah bahasa dah berkata, nah rumah. Rumah-rumah tipu lehena benar. Dah kalah si ubud lo, gebuk-gebuk ubud benar. Rangka-rangka ubud benar. Jadi melikut ganyan, gak minta rezeki. Iperintah oleh rajanya. Bahana buah haji yuloh pada yang itu. Leburung Tuhan yang menoi kanyan. Segala mujak nak kukun dikirik. Ya Allah. Nyo gubuknya ya Allah. Tempat tinggal lung lung pulang maron ya Allah. Hana mampu lun jaga ya Allah gubuknya. Jangankan lun jaga gubuknya. Diri lun hana mampu lun jaga ya Allah. Diri lun lun serah badron ya Allah. Dan gubuk-gubuk. Tempat lunduknya lunsurah badron ya Allah. Tawakal pada Allah. Diraja yang sombong tak pun. Ikun. Mana buah haji kalhub ke dia. Karena hana indah pandangan istananya. Mahligainya. Gara-gara hana gubuk urung duhanya. Gubuk kat tengik-tengik menan. Kaya kapa ikat-ikat boleh kamu ya. Ha. Loh ke dia itut. Iloh cuma tu. Itut. Bangguwa urun tuhanya ngu hanali gubuknya. Hanali. Hanali gubuknya. Hanali gubuk. Kaji kabai. Kekun dikere. Ya Allah. Rupanya urun tuhanya kau urun tuhan sebarang urun tuhan. Urun ma'rifatullah. Urun mengenal Allah. Bedingkat roh kan. Kekun dikere. Ya Allah. Gubuknya kalau pulang bak dron ya Allah segala melonjak. Ha dron ya Allah. Sehingga gubuk lum itu mengtut ya Allah. Ha dron ya Allah. Ibedah juga lantu. Ya lego kun yang dikerek ibedah juga lantu. Kertam kertum kertam kertum. Ida aju istana rajanya. Bertuh ju je kabai mandu. Nyan bahan. Pakan. Eh karena sifat keangkuhan. Yang nampak raja puno. Kesombongan yang nampak raja puno. Karena kaduh hatar roji gam istana roji. Gara-gara gubuk urung tuhayan. Hanagot pandangan nataji. Dia menyombongkan dirinya. Sehingga dihina urung tuhayan. Malah dicok gubuknya itu je kabai. Maka getak. Li Allah Ta'ala ngegelantu. Yaitu istana raja yan. Maka pek sagai-sagai ketanyo. Kadang-kadang rumah ku tanya raya. Di samping rumah ku tanya nak rumah ni yatim. Nak rumah urang asin. Nak rumah fakir miskin. Dah hina aji. Yang dah beka. Itak gelantu salah-salah. Pakon, karena contoh ipak dalam sejarah. Hanya hina-hina takkan. Yang sebab ji punya kata hina teraniaya aji. Yang punya imu doa leji sekret doa ya. Dah beka menayu. Ha. Maka aji. Ya, baik dah kabur. Kau gejuk harta li Allah, gejuk ilmi li Allah, gejuk pangkat li Allah, gejuk jabatan kedudukan yang hebat yang God, nyo buna syukur kepada Allah. Bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaat kepada Allah. Menyo terkabur, membesarkan diri dan menghina orang lain, nyo preh mentang wate aji akan ru. Ana tu jalan dia. Pura pu malam guguli tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Be ambu laudang lain kepitiang. Ya mana? Saya Allah. Orang lain semuanya anjing. Be mana? Yang menyokai tibit nari-nari nyan bapa-bapa tu. Ha? Menyokan ha. Menyokan iya lu ho, menyokan ro tu gop mandu. Yang dang kau. Ha, yang be tibit nah.
Boleh hun. Boleh leh hun bak mari. Baik dia biar dia puat dekabu. Adum bacut na harta ni aku singgah oleh Allah kat dekabu. Bacut na ilme kat dekabu. Bacut na jabatan dekabu. Geram penyakit ada hati oleh Allah Ta'ala. Terap geram setruk dekabu. Kan ada hoplu. Terap getarik urat kenung dekrek. Ada oce. Pekan Allah sangat benci kurang dekabu. Dan kaget tulis dalam ayat. Ha, jahat tiap-tiap orang yang membesarkan dirinya. Ya ayat. Ha, ayat Allah langsung kaget tulis jahat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula kibrun itu, takabur itu, yaitu selendangku atau Allah. Yang hak hidup dekabur apa Allah? Allah yang jutiru maliki yaumiddin. Ha? Ha. Maliki yaumiddin. Ha. Allah raja bauro kiamat. Nak pegah puhana orang lain yang pegah dro raja ali. Si Allah raja atok tiro. Urung-urung pegah dro raja tu muka habis mati mandu. Ya mana? Kaje ka habis mandu. Ha. Jadi Allah yang kekal. Allah yang awal. Allah yang akhir. Allah yang zahir, Allah yang batin. Baik ketika buruk. Ha, artinya firman Allah Ta'ala, bermula takabur itu yaitu selendangku. Dan azamah itu kainku. Keagungannya ada Allah. Maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, so yang yakco selendang Allah, so yang yakco ridha Allah, yang geumpamakan untuk gepeto pemikiran mak gedayu menan seolah-olah ji tegabunya ibarat selendang Allah. Ya, keagungannya ibarat iaitu ijah Allah seolah-olah lagi ya. Pada hakikat ji panena lagi ya. Nyokon untuk peto pikiran mentau. Ya mana? Ya, maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, insya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Ya langsung maka dekat bawah yang tak usah raya kan tak usah upun lalu mentau pak ajak mentau silain hi mulawin uya tiga mulawin unun tiga tantang hanali unlain titra yang tayang nak gop hana kiram tu boh. Ya benar. Hanju benar. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuh syarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratiz zari fi suratiz zari tatuuhumun nas lihawaniha ala Allahi azza wa jalla. Artinya dihimpunkan orang yang takabur, dihimpunkan orang yang jabbarun urang tegabo, urang yang tungang-tungang yang kaka kruhuta anayunggo, dan orang-orang yang mutakabbirun yang tegabo-tegabo dunia di dalam hari kiamat tinggal seperti rupa semut yang kecil. Urang akhirat kepusyek oleh Allah. Tubuh-tubuh kepucik oleh Allah habis tidur. Orang akhirat injak-injak oleh kau. Aterung doyanya, biraya badan. Badan biraya raya panjang, harta lu, pangkat jabatan, muntah pulangin. Di akhirat tengok, ya, gara-gara hidup tifut dekat buku bagian. Hana merendah diri macu. Ya. Sehingga orang akhirat kepegit oleh Allah, habis tidur. Ya. Ahli kepegat obis sedang padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Diinjak-injak oleh manusia itu. Gila-gila ini. Hanam datuho mendaju. Hanam kita ho daju buru-buru di kabuan itu. Bahkan karena sangat hina mereka.
api pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ina. Kabek na tipu de kabu. Dan kebega sifat de kabunya nyo termasuk salah sabo sifat yang dapat. Salah sabo sifat yang dapat membahayakan iman katanya. Mati katanya ya, membahayakan iman katanya. Artinya salah sabo tanda han selama iman. Salah sabo tanda karena na hidup de kabu. Karena ladung kena mati mata hidup de kabu. Kena mati. Padahal si duaga tarik nafas tu ke mati. Tapi hidup mata de kabu. Padena ada mati kamu tunju. Yang boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibrun, hakikat takabur, yakni membesarkan dia, iaitu satu maksiat yang batin. Yang sabuh maksiat yang batin, maksiat yang sipluh yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makna takabur itu iaitu sifat yang di dalam jiwa seseorang, yakni yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi. Tak kalian drod sang yang hebat. Ana lain drod yang gap. Sang drod yang na. Go sang ana dah gap du. Go lebih babak dia du. Mana? Daripada orang yang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan. Sang drod yang sempurna. Ya mana? Dia dah semayang menanti ansang semayang tanya yang sah mayang kok ansang yang menyokah menganggap lagi ya? Yang kapal adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka itu bekas sifat takabur yang di dalam batin itu, yakni di dalam hati. Menyolam hati mentong halong halom ibadah bak anggota, halom ibadah bak watak agaknya mantanglah mati itu yang gekun sifat takabur. Tapi menyoka bak ajaro, ka bak mata, ka bak ule, ka bak cara aja yang kagebohnan, ya urungnya, urung yang ka mensifat dengan takabur, si mota kapir. Berdaya yang hak takabur bak Allah SWT. Maka ini aku mantang. Selaku mau'izah singkat, kiranya bermanfaat dunia dan akhirat, dan untuk tuan sendiri, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Untuk hari ini ketemu barengku Michael di biasanya di jaga malam ya, dan biasanya juga kita hadir itu tentunya setelah music live chat ya. Kalau dari hari Senin sampai Jumat jaga malam itu hadirnya di jam 9 ya, setelah MLC. Tapi untuk hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 ada yang spesial ya. Jadi kita punya acara namanya Sharing Time yang mungkin juga pernah kamu dengarkan beberapa kali juga ya, Sharing Time ini di sini di Studio Pro 2 Banda Aceh. Dan tentunya selama lebih kurang satu jam ke depan ya, di Sharing Time itu kita akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang akan kita tanya-tanya tentunya mengenai topik yang sudah ada ya untuk malam kali ini. Tapi sebelum kita sapa narasumber atau bintang tamunya yang kali ini kita hadir via Zoom tentunya, tapi tetap kamu bisa mendengarkan ini live YouTube juga ya. Dan tentunya bisa mendengarkan lewat rri.co.id, bisa lewat rri digital, dan bisa tentunya lewat terestrial kita di 92,6 FM seperti biasanya ya. Dan sudah ada di seberang sana nih, aku pindah dulu, gak bisa aku nih, ini kan bintang tamunya spesial jadi ngomongnya aku saya ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Teku Faisal Laksamana. Mungkin bisa mic-nya ya, Pak, mute ya. Mic-nya di-mute gak, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Pak. Tadi di-mute ya, Pak, lupa ya, Pak, ya?
2: Iya.
1: Oke. Ini kan kalau di sini jam 8:30 nih, Pak. Bapak di Brunei ya, kalau nggak salah nih ya, posisinya?
2: Betul sekali, Pak Man.
1: Kalau di Brunei Darussalam nih jam berapa nih, Pak? Kau boleh tahu?
2: Di sini sudah jam 21:34.
1: Artinya lebih cepat satu jam, Pak ya. Berarti sama kayak Malaysia ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, berarti sama kayak Malaysia. Artinya perbedaan 1 jam belum terlalu ini ya, belum terlalu jauh juga ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, Pak. Jadi sebelum kita bahas topik perbincangan kita, gimana nih kabarnya untuk hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, di umur yang sudah menginjak 65 tahun ya, Pak ya?
2: 65 tahun
1: ya, tapi
2: anak 3,
1: okay. Cucu 6. Oh, anak 3, cucu 6.
2: Cucu 6.
1: Wih, anak
2: kakek nenek keliling dunia.
1: Cucu paling besar udah kelas berapa nih, Pak?
2: Sudah SMP kelas 1.
1: Cucu pertama berarti udah SMP kelas 1 ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, Pak Faisal ini luar biasa ya. Saya tadi dikirimin skripnya ya. Ternyata di usia yang sebenarnya untuk melakukan hal seperti ini biasanya nih anak-anak muda nih, Pak. Atau minimal umur 30-an atau 40 lah ya, maksimal gitu biasanya melakukan hal seperti ini yang Bapak dan istri, Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, Bapak dan istri lakukan ini adalah keliling dunia, dan ini apa?
2: Dengan mobil.
1: Dengan mobil perjalanan darat, mobil pribadi malah, Pak ya.
2: Iya.
1: Mobil
2: betul.
1: Pribadi perjalanan darat. Jadi ya, keliling dunia itu kan macam-macam ya caranya. Tapi Bapak dan istri memilih ini perjalanan menggunakan kendaraan darat, mobil, dan sebenarnya ini sudah dari tahun berapa ini, Pak? Kita coba flashback dulu nih.
2: Jadi saya mulai perjalanan di tahun 2022. Tepatnya 6 Februari 2022 saya keliling Indonesia. Itu okay. Sudah 30 provinsi, saya sudah NTT, NTB, Makassar, Papua, sudah saya keliling.
1: Hampir, berarti hampir semua provinsi Pak ya?
2: Iya, Papua sudah, cuma Papua Pegunungan dan Papua yang masih kurang kondusif, saya nggak datang.
1: Oke, okay. Nah, oke okay, itu tapi kan ini apa intermezzonya ini. Tapi kita mundur sedikit nih Pak. Kita mundur ke belakang ya sebelum ke pertama kali itu di Februari 2022 tadi ya Pak ya.
2: Iya.
1: Apa yang artinya kan Bapak waktu itu mungkin masih berumur 60 ya waktu itu Pak.
2: 60
1: ya. Nah. Di usia yang gak muda juga memang. Nah, apa yang membuat Bapak memutuskan di usia segitu dengan istri, dengan ibu memutuskan ini kan ekstrim ya gitu ya, bisa dibilang ekstrim ya, berkeliling dunia lewat jalur darat. Karena pasti butuh banyak tenaga, energi, banyak biaya, banyak waktu yang tersita gitu kan. Dan pastinya jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari cucu gitu Pak. Apa yang membuat Bapak nih yakin kalau saya bisa melakukan ini dengan istri saya?
2: Sebetulnya kami ini banyak korban dari COVID.
1: Oke, korban dari jadi, pandemi COVID.
2: Waktu COVID 2019-2020 itu, kami itu saya ini putra Aceh.
1: Iya,
2: tapi saya tinggal di Padang Selimpuan.
1: Iya nih, kalau di profilnya iya nih benar nih. Karena iya. Namanya juga Teku kan, Teku nggak mungkin.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Faisal Laksamana.
1: Iya, benar Pak.
2: Putra Aceh. Sedikit nekat.
1: Iya. Bukan sedikit sih Pak, kalau orang Aceh kata-kata memang nekat ya.
2: Tanabut minta bul.
1: Iya. Oke. Itu slogan kita yang terkenal Pak ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Nah, jadi gimana Pak?
2: Saya waktu COVID itu mau ke Medan nggak bisa, mau ke Jakarta nggak bisa, di rumah aja 1 tahun.
1: Oh oke.
2: Okay. Buka YouTube, saya lihat ada mobil yang buat tempat tidur, ada dapur. Saya tanya sama istri, gimana kok kita coba? Dia bilang boleh.
1: Oh camper van Pak ya?
2: Saja.
1: Mobil camper van berarti.
2: Saya persiapkan gitu. Nah, 6 Februari 2022 kami masih pakai Luxury. Kami coba keliling Sumatera.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sumatera selama 4 bulan. Balik lagi sampai di Jakarta ketagihan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kami coba lanjut ke Jawa Barat. Jawa Barat dan kemudian kami sudah ganti mobilnya dengan Toyota Foxy. Nah, kami ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah, ketagihan. Lanjut terus sampai Bali.
1: Oke.
2: Okay. Bali kami lanjut NTB. NTB kami lanjut NTT. NTT kami masuk Sulawesi. Dari Sulawesi kami masuk ke Maluku. Maluku masuk Papua. Papua kembali lagi masuk ke Kalimantan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi 2022 sampai 2023 kami keliling Indonesia. 2023 akhir kami mencoba Malaysia, Brunei, Kinabalu, balik lagi Pontianak.
1: Oh,
2: ternyata
1: okay.
2: Ketagihan luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. 2024 kami lanjut lebih jauh lagi. Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, kembali lagi ke Thailand, kembali lagi Malaysia. Jadi kami sudah 30 provinsi, 8 negara.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini 2026 kita coba lebih jauh lagi.
1: Oke,
2: okay, Malaysia. Thailand, Laos, Cina, nanti kita keluar Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, masuk Afghanistan, Iran, masuk kita ke Turki, karena kita dapat visa Eropanya terbatas.
1: Ya benar.
2: Kita lari ke Eropa dulu, nanti kita lewat Bulgaria, kita masuk ke Eropa. Kemudian nanti kita balik lagi Bulgaria, baru kita masuk ke Arab Saudi.
1: Oke, itu berarti goal terakhirnya itu di sana tuh Pak, di Arab Saudi.
2: Arab Saudi bang.
1: Oke, nah artinya Pak kan oke, mungkin modal nekat iya gitu. Selain modal nekat, apa dapat dukungan dari keluarga juga, dari anak-anak mungkin, dari cucu, atau motivasi dari mana selain modal nekat tadi Pak?
2: Jadi jujur aja kami ini udah ketagihan, kecanduan.
1: Gara-gara nyoba keliling Sumatera dulu?
2: Gara-gara coba, banyak saudara, tiap hari kita dapat saudara baru, dapat keluarga baru, misalnya contoh sekarang ini Bang. Saya kan berangkat dari apa namanya dari Sumatera ke Jakarta. Dari Jakarta itu tanggal 13 Juli. Saya udah berangkat ke Pontianak. Karena mobil tanggal 10 Juli saya udah kirim ke Pontianak. Dari Pontianak kemarin itu saya satu malam di Pontianak. Saya lanjut ke Entikong. Dari Entikong saya masuk Kuching. Nah, saya kirim mobil dari Kuching ke Falkland. Nah, daripada saya nunggu di Falkland, saya dijamu sama teman-teman Brunei. Jadi tanggal 16 saya ke Miri. Dari Miri sudah dijemput sama saudara-saudara dari Brunei Darussalam. Bisa kebayang abang, saya sudah 3 minggu di Brunei. Alhamdulillah saya dapat rumah, dapat kendaraan, tiap hari dijamu, luar biasa bang.
1: Iya, artinya bapak nih sama istri sama ibu di satu tempat itu waktunya tidak harus menentukan oh di sini cuma seminggu atau cuma 2 hari atau cuma 3 hari, tapi mengalir gitu aja. Kalau nyaman mungkin bisa lama gitu Pak ya.
2: Sebetulnya begini Bang. Karena pengiriman mobil ini dari Kuching ke Falkland itu jadwal tidak bisa kita tentuin. Ini saya sudah 3 kali mundur. Waktu itu harusnya mobil saya dikirim tanggal 17 Juli. Mundur ke 22 Juli. Taunya mundur lagi tanggal 28. Saat saya udah mengharapkan 28 mobil terkirim, dapat jawaban apa, dapat informasi kapal tidak bisa sandar. Jadi baru sandar hari ini. Kemungkinan mobil saya akan berangkat besok.
1: Artinya memang
2: jadi, di luar dugaan.
1: Di luar ya benar. Nah, artinya apa? Karena di beberapa kota atau negara itu posisi mobil harus numpang kapal dulu, Pak ya.
2: Betul.
1: Numpang kapal dulu. Jadi ya waktu kadang-kadang pengennya nggak lama di satu tempat, pengen bisa pindah terus, tapi itu tadi karena kan kalau perjalanan darat konsekuensinya itu ya Pak ya, ada beberapa negara yang kita nggak bisa sambung terus dengan mobil ya, tetap pilihannya juga harus mobilnya naik pesawat naik kapal laut ya,
2: kapal nanti dari Kuala Lumpur itu udah satu daratan Bang. Dari Kuala Lumpur itu sampai Eropa satu daratan. Saat kita mau ke Mekah hanya di ujung aja kita nyebrang. Lainnya satu daratan Bang.
1: Itu Pak Faisal apa tuh peta itu, rute itu atau mapping itu belajar ketika baru memang pas memutuskan udah ketagihan ini lanjut keliling dunianya, atau sebelumnya Bapak udah selain tadi mobil yang mau coba modifikasi tapi Bapak sambil mempelajari juga gitu, kalau keliling dunia rutenya dari sini dulu, awalnya kesana dulu gitu, atau memang gimana nih Pak?
2: Jadi kita banyak diskusi sama kawan-kawan. Jadi nanti informasi kawan-kawan ini lewat sini karena saya sudah pernah melakukan Malaysia, Thailand, Laos. Nah, kali ini kan saya mau lanjut ke Cina lagi. Nah, nanti kalau dari Cina itu masuk dari Botan, kita keluar Kazakhstan itu kurang lebih 27 hari. Itu okay. Udah akan dipandu sama agen Cina. Saya nanti harus sampai di border Cina itu 4 September, Bang. Itu yang agak berdebar-debar kita di situ. Karena ngejar waktu. Masuk Cina itu kita harus rombongan. Nah, satu lagi yang sedikit mendebarkan, visa Schengen saya harus masuk Bulgaria itu tanggal 19 November.
1: Pak Faisal harus 19 November itu harus di Bulgaria ya?
2: Harus masuk Bulgaria untuk keliling Eropa, ya, cuma dapat izin saya 40 hari.
1: Visanya hanya berlaku selama 40 hari saja.
2: Betul.
1: Itu targetnya
2: luar biasa berdebat.
1: Iya, jadi targetnya kalau dari Bulgaria lanjut ke mana tuh, Pak?
2: Kita lanjut sampai Paris, sampai Jerman, Paris, Belgia, nanti balik lagi.
1: Karena itu memang kalau Eropa enaknya itu dia memang hampir satu daratan, Pak ya.
2: Satu daratan
1: gitu ya. Kalaupun ya, ada nyebrang pulau tuh, itu pun negaranya
2: nggak ada,
1: kayaknya hampir nggak ada, Pak ya.
2: Iya.
1: Kelebihan Eropa ya itu ya, tapi memang Pak, ini kita ngomong yang udah dilalui aja lah, yang udah dilalui. Ini artinya kan dari 2022 tadi itu, yang Februari itu.
2: Iya.
1: Bapak waktu itu belum pernah pulang lagi ke Padang Sidempuan atau ke Aceh?
2: Ada pulang. Jadi saya ke Sabang itu udah dua kali, Bang.
1: Selama dari 2022 itu?
2: 2022. Pertama saya masuk Sabang, kemudian 2023 saya masih masuk Sabang lagi.
1: Artinya Pak Faisal yang waktu rute keliling Indonesia sempat balik lagi ke Aceh juga.
2: Ada dua kali.
1: Pulang kampung. Pulang kampung. Nah, tapi kalau sama keluarga selama ini pernah ketemu lagi atau hanya via online saja?
2: Ada ketemu. Jadi kemarin juga sebelum Lebaran saya udah sampai Jakarta. Karena anak-anak cucu di Jakarta.
1: Semuanya atau sebagian di Jakarta, Pak?
2: Semua anak-anak cucu-cucu di Jakarta.
1: Di Jakarta.
2: Saya berdua istri aja di Padang Sidempuan.
1: Bapak sama ibu aja yang sebelum memulai ekspedisi ini stay-nya memang tinggal di Padang Sidempuan ya. Owner radio juga nih, Pak ya. Iya. Jadi ngomongnya udah enggak canggung nih, Pak ya. Tapi Pak gini, Pak, biasanya yang sering saya dan mungkin teman-teman Pro 2 lihat juga, kalau ekspedisi atau camper van lah namanya, atau itulah apa, nyoba-nyoba

0: fit nih, kalau kelihatan dari wajah masih oke banget nih bapak nih.
1: Sebetulnya rahasianya bang, waktu muda itu saya penggemar pencak silat merpati putih.
0: Oh oke.
1: Pernapasan. Jadi saya sampai sekarang masih sebagai pembina di Merpati Putih Medan.
0: Merpati Putih Medan.
1: Saya ikut Merpati Putih dari tahun 1977.
0: Waduh, belum lahir saya itu pak.
1: Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya kembangkan Merpati Putih tahun 82 di Jakarta, di Medan. Di Medan, tepatnya di Pasta Sa'u. Nah itu mungkin waktu muda kita hanya merasa enjoy main olahraga ini. Ternyata manfaatnya baru kita rasakan di saat tua ini bang.
0: Karena artinya Pak Faisal ini apa, otot, fisiknya, pernafasan itu sudah dari muda dilatih ya pak ya.
1: Betul.
0: Artinya melakukan kegiatan yang agak sedikit berat walaupun usia sudah lanjut tapi masih oke gitu, karena basicnya pernah rutin berolahraga walaupun mungkin olahraga yang nggak disukai semua orang juga ya pak ya. Ya, Merpati Putih kan maksudnya nggak seumum kalau orang main sepak bola gitu pak ya, atau main apa voli, basket dan segala macam ya pak ya. Tapi artinya Pak Faisal memang karena punya apa background yang itu tadi rutin berolahraga, makanya mampu mampu menjalankan inilah ya misi atau ekspedisi ini. Nah, dari 2022 sampai sekarang ini tahun keempat nih pak ya.
1: Iya.
0: Paling berkesan kalau provinsi di Indonesia itu di mana? Kalau negara di mana pak? Sampai yang hari ini aja dulu. Berkesannya karena apa nih? Boleh bagi pengalamannya ke kita?
1: Sebetulnya Indonesia itu sangat indah pak.
0: Mm-hmm.
1: Gak ada duanya.
0: Iya.
1: Gak ada duanya, luar biasa. Hanya sayang, kita kalah dengan Thailand, Kuala Lumpur. Ini yang kita sayangin.
0: Lebih tepatnya mungkin dalam tata kelola, pak ya.
1: Betul, kebersihannya, biayanya di sana murah.
0: Iya, iya benar-benar sih.
1: Pengunjungnya rame. Waktu kita kan yang rame cuma Sabtu Minggu.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Iya, kalau setiap hari penuh bang. Setiap hari itu luar biasa, betul-betul menyadari apa namanya wisata itu menghasilkan.
0: Iya benar. Artinya memang sebenarnya konteksnya kalau masih Asia Tenggara itu kan memang dikenal karena keindahan alam pegunungan dan lautannya juga pak ya.
1: Betul.
0: Termasuk kita lah Indonesia di sini ya.
1: Kita luar biasa. Belum ada tandingannya, hanya pengelolaannya kita lemah.
0: Berarti
1: mungkin karena kita terlalu luas, ya.
0: Gak sanggup handle pak bahasa kita pak ya, gak sanggup handle.
1: Ya misalnya contoh bang, contoh di Kolaka Sulawesi.
0: Kolaka itu, Sulawesi ya, oke.
1: Nah kalau kita lihat sungai terpendek dunia, ada di Kolaka.
0: Oke.
1: Sampai di sana kita kan melihat kan asumsi kita kan dunia loh.
0: Iya iya.
1: Nah
0: ya,
1: sampai
0: ya.
1: Sana ya hanya begitu-gitu aja kan sayang.
0: Oh ya. Benar-benar sih pak. Ya.
1: Misalnya contoh lagi Nias.
0: Iya benar.
1: Itu kan terkenal dengan selancar air dunia.
0: Iya benar.
1: Tapi sampai sana jalan ke sana rusak. Kan sayang bang.
0: Iya benar sih. Kalau Pak Faisal yang ngomong ya harusnya percaya ya, karena apalagi Pak Faisal ini menggunakan kendaraan mobil ya, misalnya perjalanan darat artinya memang pasti udah tahu lah ya seberapa bagus atau seberapa jelek infrastruktur kita masih di sini ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi memang gini Pak, selain keindahan alam, artinya memang kalau untuk Indonesia kita memang lebihnya di situ, keindahan alam, pegunungan, lautan, sungai.

0: Hal unik, mungkin kalau yang lain apa yang unik yang pernah Bapak temui kalau di Indonesia?
1: Yang unik itu sebenarnya
0: atau ini, ada pengalaman nggak mengenakan apa gitu? Karena Bapak kan, kita kan dari Aceh gitu ya, orang Aceh kan iya. Image-nya kan wah keras apa gitu kan? Nah, mungkin pas ke provinsi mana gitu agak kurang welcome gitu ke Bapak sama Ibu?
1: Sebetulnya kalau itu semua nyaman-nyaman aja. Yang luar biasa itu Bang, sambutan di semua daerah termasuk seperti Brunei ini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Luar biasa Bang.
0: Kalau Brunei sih memang kita ada ini ya, ada sedikit lah sejarah memang sama Kesultanan Brunei ya.
1: Nah, sama Brunei ini Bang, suasana kita dengan Aceh itu sangat kental sekali Bang. Saya udah sampai ini Jumat ini udah 3 kali Jumat saya di Brunei.
0: Sholat Jumat di Brunei ya Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Luar biasa Bang sambutannya. Bisa dikatakan rumah saya disediain. Setiap hari dijemput, dibawa. Kayak kita lah di Aceh itu.
0: Pemulai jami.
1: Dikit-dikit ngopi.
0: Dikit-dikit ngopi, oke. Tapi budaya
1: ngopi, makan.
0: Budaya Melayu sih Pak ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Budaya Aceh kelihatan di situ.
0: Artinya kalau tadi kalau oke lah, kalau Indonesia Pak Faisal apa semua provinsi oke lah ya. Ada plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau negara, berarti sejauh ini yang pernah Bapak kunjungi Brunei Darussalam ini yang paling berkesan ya Pak ya?
1: Termasuk Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos. Laos itu sangat ramah-ramah.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin satu pertanyaan dari teman-teman lah. Kalau misalkan, ya otomatis kalau kita mampu melakukan perjalanan seperti itu keliling Indonesia atau keliling dunia, keliling Indonesia mungkin jadi satu hal yang mungkin udah biasa untuk saat ini Pak. Kalau keliling Indonesia, tapi kok keliling dunia ini kan masih sesuatu yang keren, yang wah gitu ya. Selain pastinya butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Butuh tadi fisik yang yang oke ya, fit gitu. Satu lagi nih, berkomunikasi kan banyak negara. Pak Faisal memang ada menguasai beberapa bahasa asing atau ya pokoknya modal nekat aja gitu ngomong sebisanya menggunakan ya bahasa, mungkin bahasa paling umum bahasa Inggris atau mungkin ya pokoknya yakin aja gitu. Terus masalah apa tuh mata uang lain-lain itu gimana tuh Pak, administrasi sejauh ini artinya Bapak nggak ada menemui kesulitan atau gimana?
1: Ya jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam ikutin media sosial.
0: Nah itu dia ujung-ujungnya ke situ.
1: Kalau di TikTok kakek nenek keliling dunia. Kalau di IG kakek nenek _
0: keliling dunia. Oke.
1: Kalau di YouTube rautv.id.
0: Oke, pakai nama radio Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi versi TV-nya lah ya, karena YouTube ya.
1: Jadi kalau mengenai bahasa, saya hanya mengandalkan Mbah Google. Saya tidak pasti berbahasa Inggris. Alhamdulillah di perjalanan terlalu banyak orang baik. Nah, memang kalau kita mau bawa mobil ke negara-negara lain, kita harus betul-betul pertama mengurus SIM internasional.
0: Oke, license ya kalau bahasa ini ya Pak ya.
1: License,
0: oke.
1: Kemudian kita harus urus paspor. Kita harus urus visa. Visa ini visa Cina, visa Eropa. Kalau visa lain kan visa on travel. Nah, kalau Cina sama Eropa kan harus diurus dari Jakarta.
0: Artinya harus ke kantor dubesnya langsung Pak ya?
1: Iya, kedutaan.
0: Kedutaan langsung ya, Jakarta. Oke. Okay.
1: Kemudian kita juga harus urus surat untuk mobil. Mobil juga ada namanya karnet. Karnet itu ekspor impor mobil ke negara-negara yang ada.
0: Artinya itu izin itu perlu untuk ketika mobil Pak Faisal dikirim via kapal tadi Pak ya? Atau melintasi kan melintasi negara lah. Oh, oke, okay, ya, masuk border. Oke. Okay. Ya, ya, ya, benar-benar. Iya. Melintasi perbatasan antar negara ya.
1: Tikong, kita harus ada magnet. Nanti kita mau masuk Thailand, mau masuk Laos, nanti mereka akan minta.
0: Artinya artinya intinya di apa mobil plat polisi enggak perlu ganti Pak atau gimana?
1: Untuk Thailand, Laos itu nggak perlu. Hanya di Cina nanti kita ada harus ada
0: pakai
1: ada lesennya.
0: Plat khusus berarti gitu Pak ya?
1: Ya untuk Cina.
0: Untuk Cina, oke. Okay. Karena memang berarti artinya kalau di negara Asia paling ketat sejauh ini Cina Pak ya untuk Cina. Izin-izin seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kita pengen tahu. Pengen coba. Anabut mencabut.
0: Iya.
1: Pengen
0: coba itu apa memang kita kan disuruh tuntutlah ilmu.
1: Ya,
0: sudah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, Pak.
1: Betul. Okay. Okay. Jadi jangan takut. Yang penting bismillah.
0: Iya. Artinya ya itu udah banyak orang enggak mesti posisinya untuk melakukan ekspedisi atau perjalanan seperti Pak Faisal yang sudah lakukan ini, artinya di bidang apapun ya Pak ya, kalau kita punya niat tapi nggak berani memulai, ya sama aja gitu ya, Pak ya.
1: Jalan-jalan
0: gitu Pak ya. Oke. Okay.
1: Apalagi banyak mikir gitu Pak.
0: Iya benar.
1: Kalau banyak mikir ya nggak berani gitu.
0: Pak, kita ngomongin mobilnya. Dari Luxio ganti ke Foxy. Kenapa ganti? Terus modifikasinya apakah total mengubah isi dalam itu menjadi sebuah camper van atau Bapak hanya ya seperlunya aja gitu? Atau gimana nih?
1: Ya, jadi dari Luxio saya ubah ke Foxy supaya lebih lapang lagi.
0: Karena
1: dia kan lebih panjang,
0: iya, lebih besar bener ya, hampir kayak Alphard lah ya.
1: Iya, adiknya Alphard.
0: Oke. Okay.
1: Kursi belakang saya copot bang.
0: Oke. Okay. Baris ketiga berarti nggak perlu ya. Oke. Okay.
1: Iya. Jadi sudah saya bikin ada tempat tidurnya. Bagian belakang ada dapur. Sebelah kiri ada kelistrikan, ada power station yang besar.
0: Yeah, yeah.
1: Sebelah kanannya ada saya lengkapi dengan kulkas untuk bahan makanan.
0: Iya yeah, benar.
1: Nah, di bagian tengah juga ada saya siapkan untuk cadangan bensin dan cadangan air kita siapin. Bisa ditonton di media sosial.
0: Iya, benar ya. Sekali itu ya teman berdua. Kalau yang penasaran, jangan titip pertanyaan ke saya ya. Jadi ya. Kalau mau tahu itu tadi Pak Faisal udah. Tapi gini Pak, artinya apa Bapak ini sebelumnya memang udah spend dana untuk ini atau emang kebetulan memang Bapak ya memang alhamdulillah rezekinya berlebih dibanding yang lain, punya dana simpanan atau punya tabungan juga. Tapi Bapak memang karena modal nekat ini dan mungkin ya namanya juga kita hidup di dunia tidak lama. Ada kalau bisa ada sesuatu yang memang menurut kita itu harus kita lakukan dan bisa membahagiakan diri kita dan tentunya keluarga kita juga, maka ya udah nggak masalah. Kalau masalah uang ya it's okay, kalau memang harus keluar banyak ya keluar banyak gitu Pak. Itu gimana nih, atau dapat sponsor juga gitu Bapak gimana?
1: Itu jelas. Jadi kita jalan itu jangan ngabisin duit.
0: Oke.
1: Kita jalan cari duit.
0: Awalnya dulu modal pertamanya aja Pak ya.
1: Ya, harus kita cari duit sambil jalan. Cari sponsor. Di jalan banyak banyak orang baik. Misalnya contoh seperti di Brunei.
0: Oke.
1: Okay. Ini tiba-tiba ada aja yang nyalamin, amplopin, kan luar biasa, Bang. Kita mau nolak, enggak, ini buat di jalan.
0: Iya, enggak mungkin kita tolak lah, Pak, ya.
1: Iya. Saya pernah pernah juga di Laos. Di Laos saya diundang sama atase militer.
0: Oke. Okay.
1: Di Laos. Itu saya betul-betul diamplop, saya tolak. Enggak, ini buat di jalan. Giliran saya buka 300 juta, Bang.
0: Uang kita 5 juta ya, Pak, ya. Ya, lumayan gitu ya untuk nih akomodasi dan segala macam yang
1: betul yang perlu kita ini siasati. Jangan kita tidur di hotel, Bang.
0: Oh iya, benar juga sih.
1: Jadi saya dan istri tidur di mobil. Masak di mobil. Itulah yang bikin iri dan bisa saya jalan kemana-mana.
0: Artinya memang mobil sorry Foxy, Pak, ya. Foxy. Foxy itu yang udah
1: dibuat tempat tidur.
0: Memang dibikin seproper mungkin ya, seperti rumah
1: senyaman mungkin.
0: Rumah berjalan lah, Pak, ya, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, pernah sorry, Pak, kalau nyetir artinya cuma Bapak yang bisa atau istri bisa juga?
1: Kalau yang lalu cuman saya aja karena SIM internasional cuma saya yang terima. Kali ini istri saya juga saya urusin SIM internasional dan saya urus SIM untuk Cina.
0: Oke, karena itu memang apa beda. Kalau Cina berarti Cina ini sebenarnya ribet ya, Pak, ya?
1: Info orang begitu, tapi kan kita belum tahu, Bang.
0: Tapi tadi Pak Faisal sebutin kalau masuk sana itu harus rame-rame gitu. Jadi nanti Bapak di sana tuh rame-rame sama siapa nih, kalau tahu?
1: Oh, jadi saya nanti akan bergabung sama rombongan-rombongan dari negara-negara lain supaya biaya murah, Bang.
0: Itu biaya apa tuh, Pak? Contohnya apa tuh?
1: Biaya masuk China itu kalau misalnya kita satu mobil mahal, luar biasa, Bang.
0: Oh, dia hitungnya berarti per satu mobil ya?
1: Nah, tapi kalau kita masuk ada 10 kendaraan, ada mobil, ada Honda motor, itu akan murah.
0: Karena dia hitung satu rombongan.
1: Ya,
0: betul. Oke. Okay. Oh gitu, artinya memang masalah biaya dan administrasi Cina ini agak ketat gitu ya, Pak, ya?
1: Iya, betul. Infonya begitu.
0: Infonya begitu ya. Targetnya tadi bulan berapa, Pak, di Cina?
1: Saya harus masuk Cina itu 4 September, Pak.
0: 4 September, oke. Artinya udah agak begitu lama lagi juga sih, ya. Ya. Karena udah mau Agustus nih.
1: Kita bisa live lagi, ya.
0: Iya. Pokoknya nanti, pokoknya kan tetap di-share di sosmed ya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, itu perjalanan mendebarkan, Bang, seperti ini. Harusnya pengiriman mobil 6 hari sampai. Ini saya udah 3 minggu terdampar di Brunei.
0: Karena ya kalau rute Asia, khususnya Asia Tenggara itu tadi permasalahannya adalah kita banyak pulau sini, Pak, ya.
1: Betul. Nah, kalau ini kan dari Kuching ke Pokhlang, Bang.
0: Kalau itu tapi masih satu daratan kan?
1: Kuching Pokhlang harus jalan laut, Bang.
0: Oh, aku jalan laut.
1: Jalan laut. Nah, ini karena kondisi pelabuhan
0: di
1: kapal nggak bisa standar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya terdampar udah hampir 3 minggu.
0: Hampir 3 minggu, tapi kayak ketemu orang Aceh juga, Pak, ya?
1: Ya, itu yang luar biasanya kan, Bang.
0: Iya.
1: Nah, kita ketemu saudara. Kalau saya nggak melakukan perjalanan, gimana saya ketemu saudara-saudara ini kan, Bang?
0: Iyalah. Oke. Okay, artinya, tapi memang berawal dari tadi pandemi COVID gitu, lihat-lihat orang modif-modif mobil jadi camper van, terus Pak Faisal sama istri mau nyoba juga. Artinya di walaupun di usia yang memang udah masuk 60 waktu itu, tapi kan melakukan hal ini karena itu tadi mungkin kan apa, bapak juga sama istri udah memang tinggal berdua aja gitu, anak-anak udah besar, udah ada keluarganya masing-masing juga gitu. Tapi ada nggak waktu itu maksudnya dari anak-anak bilang, ah, ngapain pak, bapak kan udah berumur, ngapain lagi capek-capek apa badan dicapek-capekin, kerja apa maksudnya, ada bagus stay aja gitu di Padang Sidempuan, malah nyari kerjaan yang kayak memberatkan inilah, memberatkan segalanya lah gitu, ada nggak tuh pak awal-awal?
1: Kalau kita di rumah aja nanti cepat cukun bang.
0: Ya juga sih.
1: Kalau kita jalan nggak terasa kan bang. Dapat saudara baru.
0: Artinya waktu itu baru. Artinya dari anak-anak waktu itu, dari cucu-cucu mungkin apa ya nggak masalah gitu, asal ya, memang masalah. Karena iya, menurut mereka asal bapak sama ibu senang bahagia. Sesuai dengan keinginan lah pak ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah, ada pernah mungkin bisa diceritakan pengalaman unik apa nih pak selama udah nih tahun keempat kan? Pengalaman unik atau pengalaman tidak mengenakan di perjalanan kan pasti ada nih. Mungkin yang bapak sama ibu hari ini masih ingat-ingat kalau lagi duduk-duduk mungkin, wah teringat nih waktu kita ke kota ini atau kota negara ini pernah gini-gini gitu. Mungkin bisa di-share di sini pak.
1: Iya, mungkin yang sangat mendebarkan saya persiapan untuk keliling dunia ini luar biasa bang. Tanggal 2 Juni itu istri saya karena dia punya aritmia, aritmia, jadi terpaksa di kateter.
0: Oke, oke.
1: Untuk di apa namanya, di sober gitu ya. Nah itu saya tanggal 2 Juni. Sedangkan saya kan udah mau berangkat nih bang.
0: Iya, iya.
1: Ternyata ada istilahnya salah prosedur. Saat pencabutan kateter itu, itu tidak mengikuti prosedur. Ininya pembuluh darah istri saya pecah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Saat disuruh balik di tanggal 10, karena dilihat istri pembuluh darah pecah, kita minta percepat tanggal 8 kalau nggak salah saya. Tanggal 8 Juni itu langsung kita dicek, langsung divonis untuk operasi malam itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Bisa abang bayangkan, ini kan mal praktek namanya, tapi kan kita nggak mau,
0: nggak
1: mau ke situ ya.
0: Ini pasti posisi di mana kejadian ini pak? Kalau tahu tadi?
1: Di Jakarta.
0: Oh di Jakarta, oke.
1: Okay. Di salah satu rumah sakit terkenal di Bintaro lah.
0: Oke, okay, saya sudah tahu ya.
1: Ini kan luar biasa bang. Untung aja istri saya tidak drop. Kalau istri saya drop, saya nggak bisa berangkat.
0: Benar.
1: Alhamdulillah istri saya kuat. Nah kemarin tanggal 13 Juli kita sudah berangkat.
0: Oke. Okay. Artinya sempat.
1: Bukan hal yang mendebarkan.
0: Mendebarkan kan? Benar sekali pak. Apalagi memang
1: dan sebetulnya mengecewakan gitu kan.
0: Iya. Sama kayak tadi waktu kita ngomongin sarana dan prasarana, infrastruktur dan segala macam, padahal kekayaan alam atau apa tempat-tempat wisata di Indonesia ini kan bagus-bagus ya pak ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi mirip-mirip lagi jadi. Tapi bedanya yang ini lebih mendebarkan lagi karena ini kan berurusan sama kesehatan, sama
1: betul bang,
0: sama nyawa juga nih pak ya.
1: Ibaratnya orang sehat jadi nggak sehat bang.
0: Benar.
1: Jadi wajar kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita berobat keluar.
0: Karena kan itu tadi pak, seharusnya kita niru kayak Malaysia itu. Benar, kalau misalkan ke rumah sakit, bukan rumah sakit, namanya hospital. Kalau kita kan rumah sakit, yang masuk ke sana masih sakit gitu.
1: pasti sakit,
0: Pak. Pasti sakit gitu ya.
1: Jadi saya enggak menyalahkan kalau saudara-saudara kita banyak berobat
0: ke luar negeri, ya benar.
1: Seperti saya ini jujur aja, kalau saya tuntut itu kan udah malpraktek, Bang.
0: Ya benar-benar sih. Iya. Well, alhamdulillah.
1: Tapi rumah sakitnya belakang enggak tahu dia.
0: Iya. Dan rumah sakit itu memang beberapa sudah pernah beberapa kali juga bermasalah dengan itu ya Pak ya sebenarnya sih. Oke. Okay. Udah kita enggak usah. Berarti artinya selama Pak Faisal melakukan perjalanan ini malah pengalaman mendebarkannya itu tadi salah satunya. Tapi itu enggak berhubungan sama satu apa
1: perjalanan.
0: satu negara atau malah satu tempat atau satu suku gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Artinya kalau yang
1: saat-saat mau berangkat itu yang bikin berdebar.
0: Oke. Nah, kalau perjalanan darat menggunakan mobil, nyetir gitu ya Pak. Apa namanya? Itu misalkan udah nyampe tadi kita ngomongin waktu di Thailand lah gitu, misalkan waktu di Thailand itu Pak Faisal maksudnya biarkan mengalir aja, ikutin jalan aja rutenya, atau memang pas sudah nyampe Thailand udah ada poin-poinnya gitu, ini mau kesini mau ke situ atau gimana tuh Pak, googling juga Google juga atau gimana?
1: Biasanya kita setiap masuk negara-negara itu kita udah ada kebetulan yang cek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Janjian ketemu. Nah, itu biasanya orang Indonesia yang tinggal di sana.
0: Ya, udah lama di sana ya, benar.
1: Ya, jadi mereka nanti yang ngarahkan, ayo kita ke Dubes. Ini yang harus kita perhatikan seperti ini. Gitu. Jadi mereka mandu kita lah, Bang.
0: Artinya memang memang sebaiknya kalau memang ke tempat yang memang pertama kali kita juga baru pergi ke situ, kalau ada teman atau ada orang-orang baik lah seperti Bapak bilang tadi yang menuntun kita ke jalan yang benar, terus misalnya menunjukkan hal-hal positif, maka perjalanan itu akan menjadi lebih lebih menarik dan lebih aman aja gitu Pak ya.
1: Betul. Kita harus banyak berkomunikasi dengan orang. Jadi saat sebelum berangkat saya sudah setel. Saya mau kemana? Saya mau jalan keliling Asia Tenggara. Itu nanti ada aja kawan-kawan. Ini ada kawan saya. Ini nomornya. Nanti saya kenalin.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita berangkat kita diam-diam, Bang. Ya udah diam aja nggak
0: ngajin
1: apa-apa, Bang.
0: Benar sih.
1: Tapi kalau kita meng-share di grup-grup yang ada, ya sebenarnya rugi waktu ya, tapi kan nggak apa-apa, Bang. Rugi waktu kan nggak masalah.
0: Tapi kan berita baik atau berita bahagia itu memang harus disebarkan gitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi kok kita diam-diam gimana orang mau tahu kita datang, Bang?
0: Iya benar sih, karena memang itu tadi ya, tujuan selain kita juga itu adalah menjalankan apanya hobi atau menjalankan niat yang sudahlah memang dari awal kita pengen buat, tapi sebaiknya memang walaupun minimal orang dekat, tapi orang lain juga kalau mereka tahu kan lebih baik gitu. Maksudnya artinya kan kayak Pak Faisal bilang, dari sekian banyak yang tahu, ya kalau ada yang baik kan pasti dia akan memperlancar lah apa niat baik kita juga Pak ya.
1: Kita jangan takut membagikan nomor kontak kita. Kalau perkara banyak penipuan kan tinggal kita seleksi aja, Bang.
0: Iya benar sih. Apalagi kan zaman juga udah canggih gitu, misalnya teknologi handphone. Sebenarnya bisa mendeteksi juga gitu kan, kalau misalkan nomor yang asing, nomor yang niat jelek itu kan biasanya memang bisa lah diatasi. Artinya filter itu tetap dari kita juga gitu ya Pak.
1: Kan dari pembicaraan chat kita kan ketahuan.
0: Iya.
1: Mana orang tulus, mana enggak gitu ya kan.
0: Okay.
1: Kalau mau WA saya 08 1111 36064.
0: Oke. Nah. Tapi itu tadi informasi juga di biasanya Bapak Pak Faisal share juga di sosmed ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Tapi kalau di telepon saya nggak angkat, bukannya saya nggak mau angkat, roamingnya nggak bisa nih Bang.
0: Oh iya benar sih, karena ini kan posisinya Pak Faisal lagi di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Oke. Okay.
1: Ini kebetulan saya dapat fasilitas WiFi dari rumah kawan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, Pak Faisal, ini kita masih ada waktu sedikit lagi. Tapi yang pengen saya tahu, ketika tadi memutuskan di 2022 itu, pertama kan awalnya keliling Indonesia dulu ya waktu itu Pak ya, keliling Indonesia, yeah, terus mau keliling dunia. Nah, Pak Faisal memang apa maksudnya dari awal ya keliling dunia beberapa negara gitu sampai nanti di negara Eropa juga, Mekah juga. Tapi tidak maksudnya tidak menargetkan waktunya, atau memang Bapak sama istri dari awal pengennya mungkin bisa selesai dalam waktu sekian tahun gitu, atau gimana nih Pak?
1: Untuk perjalanan ini kami kira-kira kurang lebih 10 bulan kami.
0: Oke, 10 bulan itu kok boleh tahu dari mana ke mana nih Pak? Awalnya dari Asia Tenggara atau dari mana?
1: Ini kita sebenarnya kalau kita lihat secara ininya kan itu kilometernya kan kurang lebih 28.000 kilometer Bang ya.
0: Mm-hmm, oke.
1: Okay. Kalau 28.000 kilometer kita tempuh dengan 10 bulan oke okay lah Bang.
0: Mm-hmm. 28.000 kilo itu berarti
1: kilometer
0: dari
1: sudah kita keliling itu Pak.
0: Dari awal tadi dari Asia Tenggara tadi Pak.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Indonesia.
0: Oh dari Indonesia, dari dari Indonesia. Berarti nanti itu finishnya di
1: Eropa itu Bang.
0: Mm-hmm.
1: Eropa itu kita keliling cuma 2.700 kilometer Bang.
0: Oke. Okay. Sebenarnya karena memang dia karena satu daratan ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena satu daratan jadinya perjalanan nggak terlalu nggak sejauh yang kita pikirkan ya. Karena apa negaranya juga tetangga-tetangga gitu ya Pak ya.
1: Dekat-dekat.
0: Itu kayak Aceh Medan gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ah gitu betul, kayak betul. Aceh Medan itu tapi.
1: Pekanbaru.
0: Ah tapi kok. Negara, tapi dia negara kan? Bener. Cuma gitulah Pak, kalau memang orang yang nggak apa ya mungkin cuman lihat dari apa dari YouTube atau lihat peta, bayangannya kan kayak oh jauh nih luar negeri gitu ya, oh Eropa nih kayaknya kalau apalagi perjalanan darat. Dan untuk orang yang nggak suka nyetir sih sebenarnya sih Pak, kalau orang nggak suka nyetir kan kayaknya jalan 10 kilo aja kan udah mulai bosan ya.
1: itu yang saya bilang tadi Bang.
0: Hmm.
1: Kalau kita banyak mikir jadi takut.
0: Iya, iya, iya sih.
1: Kita coba dulu. Karena kita sanggup kita jalanin, Bang.
0: Karena sebenarnya sih sudah dijanjikan juga sama Allah kalau seberat apapun masalah tetap ada solusinya.
1: Betul, Bang. Itu harus kita percaya.
0: Iya.
1: Bismillah aja. Di jalan banyak orang baik.
0: Iya. Apa artinya mungkin memang udah di ujung-ujung perbincangan mungkin itulah Pak apa yang bisa di-share nih ke anak-anak muda ini. Nggak mesti mereka pengen melakukan ekspedisi kayak Bapak sama Ibu ya, tapi mungkin apapun lah ya yang mereka pengen coba lakukan apalagi usia masih muda gitu ya. Apa nih tips atau saran atau motivasi ini dari Pak Faisal untuk anak muda saat ini lah, atau kalau biasanya disebut ini lagi Gen Z ya, generasi Z dan generasi Alpha nih Pak, generasi ya. Cucu-cucu Bapak lah.
1: Tipsnya yang penting kita jalan tuh sambil cari duit.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana caranya tinggal itu bermacam-macam cara.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian jangan banyak mikir. Kalau kita udah niat jalan, silakan jalan. Nanti di jalan kita ketahu-ketahu apa yang masalahnya yang harus kita perbaiki. Yang penting prinsipnya nggak sanggup lah.
0: Oke. Okay.
1: Jangan di rumah saja. Cepat pikun.
0: Iya benar sih. Ya kan, apa artinya harus ada aktivitas apapun itulah Pak ya, enggak mesti harus bawa mobil keliling dunia juga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Apalagi memang ya, ya ini sih problematikanya kalau generasi sekarang ya, mungkin yang seumuran cucu Pak Faisal atau anak-anak muda lah, itu adalah mereka enggak berani mencoba tantangan Pak ya.
1: Takut mencoba.
0: Sama apa namanya juga itu tadi, lebih mau mungkin mager, malas gerak lah istilahnya Pak, malas gerak di rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Padahal usia masih muda gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Pak Faisal, kita sudah di ujung perbincangan, nggak terasa nih. Memang kalau ngobrol, apalagi basicnya anak radio juga ya, anak radio juga. Pasti banyak hal yang enak untuk diperbincangkan, dan ini memang menjadi satu pengalaman yang mungkin baru juga didengar sama teman-teman yang lain. Artinya gak mesti kamu itu masih muda dan kuat, masih segar gitu, atau masih apa menggebu-gebu gitu ya. Kamu berani untuk melakukan sesuatu yang beda, tapi di usia seperti Pak Faisal dan Ibu bisa juga gitu. Artinya tidak ada keterbatasan. Age is a number gitu Pak. Ada istilahnya di bahasa Inggris seperti itu ya. Umurnya adalah angka.
1: Umur.
0: Iya. Yeah. Artinya kalau semangat masih punya, fisik tetap dijaga gitu Pak ya. Sholat juga dijaga ya. Artinya semua hal yang tidak mungkin dilakukan pada awalnya pasti bisa kita lakukan ya Pak ya. Oke.
1: Jangan takut mencoba.
0: Nah, berarti setelah Brunei kemana lagi nih Pak? Nextnya? Tadi nyebrang dulu ke.
1: Kalau sudah sampai di Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Nanti saya ke Kuala Lumpur,
0: ke Malaysia lagi,
1: dari Kuala Lumpur ke Thailand, dari Thailand saya ke Laos, Laos masuk ke perbatasan Cina, Boten.
0: Nah itu tadi yang targetnya di September ya?
1: September, nanti dari Cina keluar Kazakhstan, itu kurang lebih 27 hari Bang.
0: 27 hari, oke ya. Itu ya. Artinya akan langsung lanjut ke Eropa, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ngejar visanya jangan sampai angus, kan?
0: Artinya kalau lancar di Mekah itu kapan tuh, Pak?
1: Kalau lancar itu 19 November saya harus masuk Bulgaria. Saya harus keluar di akhir tahun
0: Desember ya, benar, karena cuma 40 hari ya.
1: Nah, itu nanti saya mengarah ke Arab Saudi.
0: Artinya berarti di awal tahun tahun 2027. Betul. Nanti Pak Faisal mudah-mudahan sudah
1: masuk
0: Arab Saudi. Nah, kalau nanti berarti sudah, kalau misalkan semua sudah selesai, balik lagi dulu ke sini atau gimana tuh Pak? Mungkin apa mau nyoba yang lebih ekstrim lagi?
1: Mungkin kita ini ya, apa namanya, melihat siklon untuk apa namanya melewati jalan pulang. Kalau bisa kita usahakan
0: lewat jalur darat lagi,
1: caranya yang belum kita lewatin. Kita diskusikan lah sama kawan-kawan.
0: Artinya memang karena udah ketagihan tadi Pak ya. Udah ketagihan tadi, masih inilah ya, masih penasaran ya.
1: Jangan lupa ikutin kita terus.
0: Mungkin tadi bisa dipromosikan terakhir nih Pak. Apa tadi sosial medianya ke teman-teman?
1: Iya, sosial media saya untuk TikTok
0: ya.
1: Kakek nenek keliling dunia.
0: Mm-hmm.
1: Kalau IG kakek nenek underscore
0: keliling dunia juga ya.
1: Kalau YouTube rawtv.id.
0: Oh, oke.
1: Kalau Facebook kakek nenek keliling dunia.
0: Mm-hmm.
1: Kalau nomor HP 08111136054.
0: Ah, oke. Okay. Jadi itu dia tadi ya. Udah Pak Faisal promosi tadi ya sosmed. Jadi kalau teman Pro2 masih penasaran juga, mungkin kalau dengar cerita kan enggak terlalu terbayang ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau dengar ngomong-ngomong aja bisa langsung cek aja tadi sosial media yang sudah di-share sama Pak Faisal. Buat apalagi buat mungkin yang mau nyoba-nyoba juga, Pak ya, mau coba-coba berekspedisi atau traveling keliling Indonesia dulu mungkin ya, coba yang ringan-ringan dulu ya, Pak ya.
1: Anak Aceh, jangan takut.
0: Iya, anak Aceh
1: bencong kiri kanan.
0: Iya, benar sih. Anak Aceh biasanya dikenal yang paling nekat ya. Dekat. Kalau udah merantau itu yang paling nekat tuh anak Aceh biasanya ya, Pak ya. Oke, Pak Faisal, makasih udah 1 jam tepat nih ya, dan 60 menit kita ngobrol nggak terasa, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di nextnya kalau udah mungkin udah keliling
1: negara,
0: udah keliling Eropa, mungkin nanti bisa kita coba diskusi lagi di sini, kita dialog lagi, berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman
1: di negara-negara lain. Kita bisa kontak-kontak, Bang.
0: Iya, benar. Tapi itu mungkin kayaknya perbedaan waktu agak-agak gimana gitu, Pak ya. Kalau di sini masih pagi, di sini malam misalnya masih pagi ya, Pak ya. Masih sore lah, gitu-gitulah ya. Tapi bisa dikondisikan lagi nanti. Oke, Pak Faisal, makasih. Teman Pro2 juga terima kasih udah dengerin. Tapi jangan kemana-mana, kita masih sampai jam 12 kalau sama Michael ya. Dan tentunya tadi Pak Faisal udah share. Kalau masih penasaran, pokoknya udah bisa kalian pantengin aja lah tadi sosmednya. Pak Faisal, sukses. Salam buat ibu, Pak.
1: Siap.
0: Oke, kita ketemu di lain kesempatan. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Oke, teman berdua, itu dia sudah selesai dengan Pak Faisal, dan jangan kemana-mana. Stay tune terus hanya di 92.6 FM, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya depan? Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Bir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara era ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlighter? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 30 Juli 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia besok pagi di frekuensi yang sama 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2025. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Allahumma amin. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Falhamdu liman sattaraka wa laysal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Barang siapa yang memuliakanmu,

hobimu. Bukanlah pujian itu untuk yang memuliakanmu dan yang mengapresiasimu. Kita ulangi. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Orang yang memuliakanmu itu hanya saja ia memuliakan indahnya tutupan Allah terhadapmu. Hanya saja ia memuliakanmu karena indahnya tutupan Allah terhadapmu. Maka yang berhak menerima pujian itu adalah yang menutupimu. Bukanlah pujian itu untuk orang yang memuliakanmu atau yang mengapresiasimu. Hikmah ini masih ada hubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang tutupan Allah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu sifat Allah itu sitir, maha menutupi, menutupi keburukan-keburukan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha hayyun sitirun yuhibbul haya'a wasitra. Sesungguhnya Allah hayyun itu maha pemalu, sitirun lagi yang maha menutupi. Yuhibbul haya'a wasitra. Allah mencintai sifat malu, wasitra sifat menutupi. Apa makna menutupi di sini? Maknanya adalah menutupi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, maksiat yang kita lakukan. Itu merupakan sunnatullah terhadap manusia. Jadi salah satu sunnatullah terhadap manusia dengan namanya Allah As-Sittir, maha menutupi. Allah menutupi kekurangan kita, perbuatan buruk kita, maksiat kita. Dengan sunnatullah itulah kita bisa berinteraksi seperti ini. Kalau Allah enggak tutup, kita enggak bisa keluar rumah, enggak ada yang sanggup lihat kita. Kalau Allah enggak menutupi keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, maka tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Kita akan dibenci bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Kita akan dipandang jijik bahkan oleh orang yang paling kita hormati. Tapi karena sunnatullah tadi, karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita, maka melalui nama Allah Sittir yang maha menutupi, Allah tutup. Jadi ketika seperti ini, kita bisa tetap berinteraksi, bersosial, saling menghormati, karena enggak nampak kejelekan kita. Coba kalau nampak, mana ada orang mau berkawan sama kita? Terserah, sebagus apapun dia, secerdas apapun dia, sealim apapun dia, sebaik apapun dia, yang pasti kalau dia manusia, dia punya keburukan yang ditutup sama Allah. Dengan ditutup keburukannya itu, maka dia kemudian mendapatkan pujian karena kelebihannya, mendapatkan penghargaan karena kelebihan yang dia miliki, mendapatkan keistimewaan, diagungkan, dibesarkan karena sesuatu yang bernilai yang dia miliki. Tetapi itu karena sudah sebelumnya ditutup sama Allah yang buruk-buruk. Ya, apalagi sifat kita manusia. Sifat kita manusia

0: manusia itu, kalau kita menemukan banyak keutamaan pada seseorang, itu cukup satu saja yang jelek nampak, maka hancur semua keutamaan itu. Itu kan sifat kita manusia, ya. Jadi umpama ada orang yang baik di pandangan kita, soleh, alim, yang kita kenal selama ini, tiba-tiba sekali nampak keburukannya. Yang gak ada yang gak awal, yang gak ada yang dumbak dan yang awal. Itu kan tabiat kita manusia. Apalagi yang nampak banyak misalnya, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek pada seseorang. Nali yu, abih, gak ada yu. Maka kalau seperti itu, tidak bisa berjalan kehidupan manusia dengan baik. Allah tutup. Nah, itu as-sitr atau nama Allah sitirun, maha menutupi. Jadi tapi kita ulang sedikit, kalau pada hikmah sebelumnya itu memang dibagi dua oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini, atau oleh para ulama sufi yang lain juga, tutup ini dibagi dua dalam seorang hamba memahaminya. Ada yang meminta kepada Allah, dia ditutup bukan dosanya saja, tetapi dia meminta kepada Allah ditutup agar ditutup jalan dia berbuat maksiat, ditutup jalan dia berbuat dosa. Itu satu model hamba Allah. Jadi dia jauh hari sebelum dia katakanlah berbuat maksiat, dia selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu sudah kita sebutkan itu, antara doa para ulama salafus saleh itu. Jadi mereka berdoa minta kepada Allah agar segala jalan kepada dosa itu ditutup habis oleh Allah, agar dia tidak berbuat dosa. Ada model kedua, dia meminta ditutup oleh Allah setelah berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat, karena sudah buat maksiat, sudah punya banyak dosa, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan nampakkan dosaku ini di hadapan manusia. Kalau manusia tahu dosaku ini, maka tidak ada yang mau melihatku, melirikku. Ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia meminta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dia lakukan ditutup oleh Allah. Ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat taat dan jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiyati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dari awal sudah berdoa seperti itu. Di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah, jangan nampakkan maksiatku. Karena yang walaupun yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang idealnya dua-dua. Berdoa kepada Allah agar ditutup segala jalan untuk berbuat maksiat sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya kan demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang maha menutupi ini sampai masuk ke ranah fikih dia dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ranah fikihnya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya. Dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup, taubat kepada Allah, tutup minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah suatu ketika, "Wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya." Kata Rasulullah, "Kamu ini ngomong apa? Pergi jauh-jauh sana, jangan aneh-aneh, saya sedang ada kerjaan." Ditolak oleh Rasulullah. Maka perempuan itu pulang. Besok dia enggak enak hati, datang lagi ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya." Rasulullah kembali memarahi dia, "Kamu ini ngomong apa, jangan aneh-aneh, kamu ini ngawur, sana jauh-jauh sana, saya sedang ada kerjaan." Pulang si perempuan ini, besoknya lagi dia balik lagi karena enggak enak hati, "Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah, saya sudah buat zina." Rasulullah masih marah juga, masih enggak terima. Maksudnya mungkin dia itu ngawur, enggak jelas, lagi enggak enak pikiran, ngomong entah apa. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah mengandung anak daripada zina itu." Jadi dia kasih bukti, "Saya sudah mengandung." Maka karena sudah sangat terang benderang seperti itu, Rasulullah baru tidak bisa menolaknya lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan ini, "Kamu pulang, kita tunggu sampai kamu melahirkan, anakmu selamat, kamu kemudian sehat kembali, datanglah ke sini, baru kita tegakkan hukum Allah, kamu kita rajam." Karena dia perempuan sudah menikah. Maka ketika itu dirajam perempuan itu. Tetapi 3 kali Rasulullah menolak ini kemudian menjadi dalil bagi para fuqaha untuk mengatakan kalau kita melakukan sebuah dosa memang disuruh tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kemudian taubat kepada Allah. Taubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan di dunia dan akhirat. Itu sampai ke situ. Kemudian demikian juga dalam akhlak sosial. Dalam akhlak sosial, kita jangan suka membuka aib orang. Mungkin Allah takdirkan ada sebagian aib orang nampak di depan kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tutup. Makanya seperti persaksian dalam zina itu. Persaksian dalam zina itu tidak mudah. harus ada empat saksinya itu. Dan empat saksi itu saksinya harus sama semua, enggak boleh beda-beda. Kalau beda satu aja, empat-empat kena cambuk 80 kali satu-satu orang masing-masing. Maka minta but ya, ada but, minta but. Jawab lelaki celah but. Ada saksi zina empat orang. Dipanggil oleh hakim satu-satu. Kamu jenis saksi zina orang itu. Iya, saya saksi. Waktu kejadian itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi yang pertama, dia pakai warna celana warna coklat. Oke, baik, saksi pertama berangkat. Panggil saksi kedua. Kamu saksi? Ya. Waktu mereka melakukan itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi kedua, warna coklat. Kemudian berangkat saksi kedua, panggil saksi ketiga. Kamu saksi? Ya. Juga warna coklat. Ditanya celana warna coklat. Dipanggil saksi keempat. Ketika dipanggil saksi keempat, dan itu terpisah-pisah saksinya. Dipanggil saksi keempat, mungkin umurnya agak tua, matanya udah agak ragu dia. Apa celananya? Kayaknya hitam. Itu empat-empat saksi dipanggil balik, dicambuk 80 kali satu orang. Begitu ditutup maksiat itu oleh Allah. Makanya kalau kita paham sifat Allah menutupi sifat sayang Allah, kita akan menangis. Satu sisi memang kita diancam, jangan macam-macam buat dosa. Diancam dengan dicambuk, diancam dengan zina. Tetapi ketika hamba itu jatuh dalam maksiat tersebut, sulit untuk menghukum si hamba karena aturan yang dibuat oleh Allah sangat ketat sekali. Di satu sisi Allah keras, di sisi lain Allah sayang, ingin menyelamatkan hambanya. Nah, ya. Jadi dalam kehidupan sosial juga kita saling menutupi. Yang melakukan maksiat pun tutup, taubat kepada Allah. Kecuali maksiat-maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah terang-terang sekali, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa itu. Nah, makanya beda nanti kondisi sebuah maksiat kalau sudah dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang masih sembunyi. Itu beda lagi penindakannya. Nah, jadi kembali ke asal tadi, sifat Allah sitir. Hari ini kita bisa hidup, berinteraksi, diterima oleh manusia, mendapatkan penerimaan di hadapan manusia oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh siapapun seperti ini. Bahkan mungkin kita dipuji, dihormati. Maka itu murni karena Allah tutup tadi. Kalau Allah enggak tutup, enggak ada lagi kita. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang pantas dipuji siapa? Allah yang menutupi buruknya kita sehingga dia mau puji kita. Kalau Allah tidak tutup, mana ada orang mau puji kita? Mana ada orang mau lirik kita? Jadi setiap ada orang menghormati kita, menghargai kita, bahkan mungkin mengagungkan kita, membesarkan kita, karena mungkin kita punya ilmu, punya kelebihan, kekayaan, macam kelebihan lain. Itu bukan karena ilmu itu bukan karena kekayaan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena tutupan Allah tadi. Maka ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah, bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Ada itu satu ungkapan, ungkapan sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu. seorang hamba yang benar-benar hamba. Ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya kepada dirinya sendiri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diriku, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji saya. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan. Justru dia semakin membesarkan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah, karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendum neo, yang pegahaba hang geje pegahaba do ino, yang dengar hang geje dengar do iku. Cuma kalau ditutup oleh Allah, maka beher de baju. Beher de tak pegaya-gaya ro de. Tak bahana de hataji. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan. Seperti pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali. Nanti bisa dilihat profilnya di search. Itu ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya. Punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang. Sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu, setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup oleh papa bapa ulai itu, ituah. Saking senang tahu orang berayu di bot-bot di. Tapi beliau marah suatu ketika karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan. Beliau marah. Selesai pengajian, orang berlarian ke beliau, bengeng. Beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop. Tidak boleh seperti ini. Ketahuilah, seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya menyuruh kata tauhid kapah. Nyodanya nyan yang dah minta. Hanatho salim ke puhan itu rilung ini. Hanatho budah go. Hanatho pemulia go. Jadi kita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Kali disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, id laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, wa laula sitruhu fiha la kuntu muhanan 'indal khalqi wa makhsusan bil maqti bainahum. Kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dengan kita, marah, menjijik dengan kita, malu kita. Walau la sitruhu fiha la kuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina. Indal khalqi, di hadapan makhluk. Wa makhsusan bil maqti bain, aku akan dibenci di kalangan manusia. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Tuhanku, nikmat karunia ditutup tadi, sungguh aku akan dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah seluruh manusia ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala 'abduhu min sitrihi la abghadahu ahabbun nas ilaihi. Kalau seorang hamba terlepas, lepas dari tutup Allah, dari tutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metengku-tengku macam menai depa berok-beok je anak sokalan le je. Ya, punya segalanya ni ya peraya-peraya. Tapi kan Allah tutup. Walau khala 'abduhu min sitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilahi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya. Wala adahu asfaqal khalqu alaihi, dan dia akan dimurkai, disakiti oleh orang yang paling menyayanginya sebelumnya. Wala ahlakahu araful khalqi ilaihi, dan sungguh dia akan dicelakai oleh orang yang paling berlemah lembut sebelumnya kepadanya. Walillahi darul qail, maka sungguh apa namanya, luar biasa, sungguh indah sebuah syair yang berbunyi, yadhunnuna bi khaira wa ma bi min bin khair. Orang-orang menganggap aku baik, padahal bukan karena baik yang ada padaku. Walakinnani 'abdun dhalumun kama tadri, akan tetapi pada dasarnya aku adalah seorang hamba yang sangat zalim kepada diriku sendiri. Kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah, satarta 'uyubi kullaha an 'uyunihim, telah engkau tutup aib-aibku semuanya daripada mata-mata mereka manusia. Wa albastani thauban jamilan minas sitri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian yang indah sebagai bentuk tutupan daripada yang buruk-buruk. Fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia mencintaiku, suka kepadaku, memuliakanku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabbahuni bil ghair, tetapi sebenarnya yang mereka lihat dariku itu orang lain, bukan diriku. Diriku yang sebenarnya hanya engkau yang tahu wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fil qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah nanti di hari akhirat di antara manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku wahai Tuhanku nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi berani congkak diri, berani menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah terlalu kepedean, merasa diri tinggi, tidak ada semua itu. Itu murni karena Allah tutup saja kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita. Maka yang layak untuk dipuji selamanya untuk semuanya adalah hanya Allah As-Siddir. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke studio Programa 2 Banda Aceh. Masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana pagi kamu hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi untuk kamu yang sudah menikmati suasana pagi hari ini ya. Dan juga yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nantinya kami akan temani juga dengan informasi-informasi aktual ya, yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

92,6 MHz Program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan mengantar kita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang sudah kembali memulai aktivitasnya, tetap semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Info-info aktual coba kami hadirkan dari dunia bola. John Stones resmi memulai petualangan barunya bersama Inter Milan setelah meninggalkan Manchester City. Juara Serie A itu mengumumkan kedatangan back timnas Inggris tersebut pada Jumat dini hari kemarin. Stone bergabung dengan Inter setelah kontrak bersama City berakhir pada akhir musim lalu. Ia mendatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Nerazzurri. Back berusia 32 tahun itu sempat dikaitkan dengan Arsenal dan Chelsea, namun ia memilih bergabung dengan tim asuhan Christian Chivu untuk menghadapi musim 2026-2027. Transfer ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang Stone selama 10 tahun di Etihad Stadium. Kini ia akan menjalani pengalaman pertama di luar Inggris. Di sisi lain, teman Pro 2, John Stone juga bergabung dengan Manchester City dari Everton pada tahun 2016. Dan dalam transfer yang dilaporkan bernilai 50 juta pound sterling, selama membela The Citizen, ia tampil 295 pertandingan di semua kompetisi. Bek tengah tersebut meraih 17 trofi bersama Manchester City. Di antaranya adalah 6 gelar Premier League dan trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub yang diraih 3 tahun lalu. Stone juga menjadi bagian penting timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Ia membantu The Trillion meraih medali perunggu, yang menjadi pencapaian terbaik Inggris di Piala Dunia yang digelar di luar negeri. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar ke Anda. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info lah menarik lainnya. Tetap bersama kami di Program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.